Langkah FM 104 887 45. Terima kasih untuk anda yang hadir ramai-ramai di TT Live Langkah FM. Anda juga yang layan berusi live streaming di RTM Klik di Pahatan Radio Tempatan. Yang tak ada RTM Klik boleh cari di Google Play, cari di App Store dan juga di Apps Gallery. Dan ada RTM Klik tuan-tuan. Nanti senang nak tengok Piala Dunia. Kan? Kau boleh tengok radio saja. Boleh tengok Piala Dunia sama tuan-tuan. Cuaca yang sejuk di Langkawi. Cuaca di tempat anda bagaimana tuan-tuan? Cuaca yang sebegini kalau kena pulut dengan pulut pelam pun okey. Tapi lagi okey kalau pulut durian. Lagi okey pulut durian yang dihantar kepada kita. Makan peri tuan-tuan. Lagi okey. Selamat mendengar Kak Asya Hamid di TT Live Langkawi FM. Ada Yo, ada Kak KZ, ada Nur Lela, terima kasih. Ada Cik Yah, ada Amru, Nur Aziza, terima kasih.

0: Okey, kita ke Langkawi sana sini. Berita yang akan disampaikan oleh Kak Ya.
1: Cewa. Assalamualaikum.
0: Sihat ke ya, no?
1: Sihat macam ni lah, abang.
0: Apa dia yang penuh banyak sampai satu tak power tu?
1: Kita bawa lah, abang.
0: Gulai.
1: Dah. Nasi dengan gulai pisang ikan masin.
0: Nasi cannot go lah pagi-pagi.
1: Ni untuk tengah hari lah.
0: Untuk tengah hari. Bawa mai siap-siap.
1: Buah orang kata apa? Pelang pun
0: ada. Buah pelang pun dah ada tu dia. Kak Ya. Mangkit pukul berapa masak nak pergi siap gulai apa semua tu pukul berapa pagi, Kak Ya?
1: Allah. Tadi ya.
0: Kau kemarin ke? Gulai ni memang kata hak panggat sedap.
1: Dah semalam lah.
0: Apa panggat
1: lah tu
0: sedap kan? Okey, Langkawi sana sini dulu.
1: Langkawi sana sini yang disediakan oleh rakan kita, Cici. Okey. Tentang kursus asas hospitality. Sapa Senyum Santuni. Yang mana akan berlangsung pada tarikh 6 Jun 2026. Hari Sabtu ni. Okay. Sabtu tu nanti ni. Bulan 6 tu. Okey. Masanya 9 pagi sampai 5 petang. Okay. Bertempat di Auditorium Lada. Kompleks Lada. Okey. Jadi kalau anda yang nak join. Okey. Boleh join lah. Yeah. Tapi kita nak hampak juga objektif program ni. Membentuk budaya layanan mesra pelancong, meningkatkan kesedaran asas hospitality, memperkukuhkan imej Langkawi sebagai destinasi bertaraf dunia, dan memupuk sikap profesional, ikhlas dan juga mesra pelanggan. Okey, terbuka kepada penggiat industri pelancongan, komuniti dan ahli PPI. Okey, jadi layanan kita hari ini menentukan pengalaman pelancong dan masa depan industri pelancongan Langkawi. Jadi mari berubah bersama, kita melangkah lebih jauh. Itu dia tempat terhad ya. Boleh daftar sekarang.
0: Dia tak abang.
1: Okey, tapi boleh telefonlah di talian 010-525-4194. Okey.
0: 4194.
1: Ataupun tengok dekat Facebook pun ada PPIPL Langkawi.
0: PPIPL Langkawi.
1: Langkawi Permata Kedah.
0: Alright. Okey.

0: Okey, Kak Yah, saya kita akan pergi ke tajuk-tajuk berita dalam negara.
1: Ah, betul.
0: Yang dipetik melalui berama.com. Kita cerita lagi. Apa lorat kita pukul 9.15 lagi.
1: Lorat kita mengacum.
0: Mengacum kalau dalam bahasa stand up apa?
1: Mengadu.
0: Mengadu domba.
1: Mengadu domba.
0: Okey.
1: Kuat mengacum ni.
0: Orang mengacum ni selalunya kan. Selalunya orang yang kurang daripada orang lain. Bila dia mengacum tu, dia nak bagi orang sama dengan level dia. Baru dia sama ni. Orang lain pi tinggi pada dia. Tinggi pada dia. Dia nak habak kata dia tu dah bagus pada dia.
1: Lagi tinggi.
0: Mengacum. Kurang-kurangnya sama level.
1: Sama level. Tu dia.
0: Contoh.

0: Alright, yeah. Sampai masanya untuk kita ke tajuk-tajuk berita dalam berita. Negara okay. yang menarik. Ya, silakan Kak Ya.
1: Okay, SPRM kesan Jung Sen Hee, Muhammad Ridwan Chi at Chi Chong Xiong untuk bantu siasatan kes. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM sedang berusaha mengesan dua lelaki bagi menghadiri prosiding kes di Mahkamah Kuching dan Mahkamah Johor Bahru. Okay, next,
0: seterusnya 16 rakyat Malaysia dalam misi GSF ditahan IOF pemimpinan Cyprus dan lebih 20 individu positif dadah di pintu masuk sempadan rantau panjang. Ini menurut kata ADK.
1: Okay, dan pelajar tingkatan 1 maut dirempuh motosikal selepas terjatuh. Seterusnya kita ada gesaan AMK berhubung siasatan aliran dana asing bukan ancaman kepada demokrasi.
0: Okey. Sebar berita palsu harga minyak individu didenda RM4,000. Jangan
1: tak pasti jangan kongsi.
0: Tak pasti jangan kongsi tuan-tuan. Pandai-pandai kena denda RM4,000.
1: Pogi.
0: Malaysia kecap tindakan Israel tahan lebih 100 aktivis GSF 2.0 tuntut pembebasan segera. Ini kata Perdana Menteri.
1: Ya, dan penyelia pasaraya maut pacuan empat roda merempuh tiang jejantas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Lagi yang dimuatkan, air pasang besar punca kawasan Pangsapuri Pelangi dilanda banjir kilat. Semalam kot.
1: Semalam?
0: Kemarin kot.
1: Semalam. Hujan lebat.
0: Ayat pasang besar.
1: Di sana.
0: Opsi martabat tulisan Jawi dalam hebahan rasmi. Dan 61 penduduk terima grant hak milik Desa Kedah.
1: Okey. Dan universiti perlu hasilkan inovasi berimpak kepada industri, masyarakat. Okey. Proses penanaman padi musim 1 2026 di Kedah dijangka dimulakan dalam masa terdekat, ujar Menteri Muhammad Sabu.
0: Dan lagi yang dimuatkan melalui berita harian online, pejabat ahli parlimen Labuan salur hampir 300,000 baiki 33 rumah rosak di dilanda ribut. PM Anwar tunai janji, balas surat adik Nanang hadiahkan buku.
1: Menarik
0: ni. Kita baca berita dia nanti. Okey, lagi yang dimuatkan.
1: Okey, dan kita ada KPDN sasar tingkatkan kesedaran hak pengguna kepada 70%. Okey.
0: Hubungan erat Malaysia-Turki jadi landasan perluas kerjasama. Lagi.
1: Dan Maha 2026 sasar potensi pelaburan bernilai RM8 bilion. Oh, tu dia.
0: Sektor pelancongan perubatan negara terus catat peringkatan permintaan mengikut Amir Hamzah. Dan yang terakhir Kak Ya.
1: Okey, kita ada Nafas Baja Kimia lancar buku panduan bantu tingkat ilmu teknologi pembajaan kepada petani.
0: Itu dia tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik melalui Berita Harian Online.
1: Dan juga bernama.com.
0: Yes. Rindu tajuk logo ni. Rindu boleh kembali jangan.
1: Abang bagi.
0: Itu kita tambah sikit. Rindu boleh kembali jangan.

0: Sudah.
1: Keluar rumah hari ni pastikan bawa baju hujan.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau di rumah tu ada motor, ada kereta yang baru, tuan-tuan bawalah kereta. Sebab kereta tu kalau tuan-tuan sampai kat tuan-tuan dan tuan-tuan simpan bawah garaj apa semua tu. Simpan bawah bumbung.
0: Simpan
1: masa
0: sahaja.
1: Masa duduk di Kelang tu, depa letak tengah padang macam tu ya tuan-tuan.
0: Tu. Betul.
1: Mai dekat kita plastik sebulan tak buka lagi.
0: Kan, sungguh.
1: Bawa tak dah bawah garaj balik kan nak balik kampung contoh raya ni balik kampung mak tolong buat garaj sat. Awak ke mana awak balik kereta baru? Padahal kereta tu 6 bulan dah duduk di padang hari tu. Duduk tengah padang.
0: Tu cerita sebenar.
1: Bukan orang letak bawah garaj elok tuan-tuan duduk selimut tu dak tuan-tuan oi.
0: Dak. Tu dia.
1: Okey ada info sikit ni apa
0: kata? Itu dia cerita pasal apa ni? Pendaki Sherpa kami Rita pecah rekod sendiri tawan Everest kali ke-32.
1: Tu dia. Mana kata dia naik 32 kali kat ya.
0: Hebatnya. Okey. Pendaki Sherpa legenda. Kami Rita Sherpa sekali lagi memecahkan rekod dunia miliknya selepas berjaya menawan puncak Everest. Puncak Gunung Everest lah buat kali ke-32. Dan dia ni umur 56 tahun.
1: Wih, 56?
0: Ya.
1: Muda lagi kan 56?
0: Muda lagi. Rakan sebaya lah.
1: Dia tua pada abang 10 tahun.
0: Oh, itu dia. Okeylah. Okey, dia mencapai puncak setinggi 8,849 meter. Kira-kira jam 10-12 minit pagi waktu tempatan. Maknanya pukul berapa? Pukul 12. 27 tengah hari Malaysia. Melalui laluan Permatang Tenggara. Okey.
1: Beliau mengetuai sekumpulan pendaki antarabangsa dalam ekspedisi pertamanya bagi musim bunga 2026. Anjuran syarikat 14 Peaks Expedition. Dilahirkan di perkampungan apa ni?
0: Tim. Di daerah Solokumbu.
1: Kampung halaman pendaki Perintis Everest, Tenzing Norgay. Kami Rita memulakan kejayaannya sebagai pemandu gunung sejak tahun 1992.
0: Oh, lama dah.
1: Dia kita duduk sekolah lagi kat dia.
0: Tu pasal.
1: Dia jadi pemandu ni melanjut apa pi Gunung Everest dah. Berapa kali ni kat dia?
0: 32 kali hebat. Senang.
1: Selain kejayaan luar biasa Kami Rita, hari yang sama turut menyaksikan pendaki wanita tersuar Nepal. Lakshpa Sherpa. Umur 52 lah.
0: 52.
1: Memecahkan rekod dunia kategori wanita apabila berjaya menakluk puncak Everest buat kali ke-11.
0: Ke-11.
1: Hebat dia bawah ni.
0: Tu dia.
1: Ya.
0: Jadi 32 ni 11. Oh, hebatlah.
1: Terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live Langgar FM meriah pagi ini.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, walaupun suasana di luar sana sangat mendung,
0: sendu dan sayu.
1: Ya, mungkin pilu. Anda tidak dapat melakukan kerja-kerja anda, maka anda hadir ramai-ramai di TT Live Langgar FM. Contoh.
0: Terima kasih.

0: Okey, Kak Ayah, tak suka tak apa. Tapi kalau masalah dia lah ni, tak suka tak apa. Tapi kalau kita nak juga macam mana, Kak Ayah?
1: Itulah pasal, you know.
0: Kak Ayah pakai motivasi.
1: Tak payahlah.
0: Tak suka tak apa. Tapi masalah dia, kita mau juga.
1: Kita mau juga. Tapi orang tu tak suka. Tak payahlah. Menjaga jodoh orang lah cerita dia. Kena terima lah. Macam mana kita nak buat orang tu suka kat kita? Kita dah cuba sedaya upaya, tak payah, dia tak mau juga. Kita tak boleh teruskan macam
0: maka,
1: tu.
0: Move on. Maka kita kena katalah, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Macam tu pula tuan-tuan. Macam-macam Kak Ayah pagi ni.
1: Aduh.

0: sakit. Sakitnya tu di sini, Kak Ayah. Kak menduakan aku.
1: Wah.
0: Ha, ha. Sini kata. Ah,
1: ya, yeah, betul.
0: Jadi, jadi apa ya?
1: Jadi, kalau dah sakit macam tu.
0: Sakitnya tu di sini, kau menduakan aku. Jadi?
1: Jadi?

0: Nanti Aziah kata, so kau dengar lagu ni, seronok lah. Menyanyi sekali.
1: Azizah.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Saat lagi pukul 9 pagi. Kita akan ke pusat berita radio RTM, tuan-tuan.
1: Ya, betul.
0: Kita rehat, Sat. Minum ayak, Sat. Kena perma pulut pelan, pulut darian, lebih kurang pulut kering. Oh, kata. Pulut kering, pulut ikan kering dengan sambal tonggek.
1: Allahuakbar.
0: Dunia.
1: Puan nak kata.
0: Dengar pula lagu Hindustan. Hujan-hujan macam ni pula, tuan-tuan.
1: Hmm.

0: Alright, Kaya, kita sampai ke lorak kita pagi ni.
1: Ya, lorak kita apa lebih?
0: Ya, dia kata apa hari ni?
1: Hari ni cerita pasal mengacum.
0: Okey.
1: Betul ke mengacum tu apa?
0: Mengacum ataupun mengadu.
1: Mengadu.
0: Melaporkan, membawa mulut tentang hal orang lain. Itu dia lebih kita bagi. Mengadu domba lah tuan-tuan.
1: Mengadu domba. Dia nak kata nak mengumpat apa dia dah?
0: Mengacum. No.
1: Kan?
0: Dekat nak pergi kot tu. Ada juga
1: kan? Kan? Membawang.
0: Baik, terima kasih ya Muhammad Faiz Aizat. Dia kata, Han ni kuat mengacum lah. Sikit-sikit mengacum. Awak lekeh sangat. Tak tahu.
1: Dia.
0: Lagi Shara Rahim.
1: Wow.
0: Sikit-sikit nak mengacum. Sikit-sikit nak mengacum. Lah Han buat sendirilah. Ayat meluat.
1: Okay. Faham. Jangan meluat sangat.
0: Tak lagi, kita baca lagi. Komen-komen.
1: Okay.
0: Selepas lagu ni.

0: Ada masa lagi mendengarkan kami berusia 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Yeah.
0: Hari ini 19 hari bulan. Nak raya berapa hari bulan?
1: 27.
0: Okey, jam ni kita tak butak lagi lagu raya. No?
1: Belum lagi.
0: Hari ni abang resmi lagu raya.
1: Ya, hari ni.
0: Kita butak lagu raya sekejap tuan-tuan. Tunggu sat.
1: Lagu raya Haji. Lagu raya yang tak ada perkataan Aidilfitri.
0: Baik, apa nama ni? Ha. Lani, apa siapa lagi yang komen lagi? Lorat hari ni?
1: Kita ada komen daripada katanya tak usah duk mengacum lah. Benda okay, kecil je pun bukan mereka sengaja. Dia kata Maria.
0: Ya.
1: Lepas tu ni
0: Sabah.
1: Kak Timah.
0: Okey.
1: Abang jangan duk pergi mengacung kat mak mentua pula. Kata bini abang ni tak masuk hari ni. Aduh.
0: Tok Zan. Tok Zan kata hang ni silap sikit mengacung. Aku pang bagi sedah baru tahu.
1: Kasar.
0: Baim. Hang ni jenis kuat mengacung lah. Perasan nak kena sebab kelam dah.
1: Sebab kelam.
0: Kita tak perasan ayat baru.
1: Ayat baru ke ayat tak bisa dengar?
0: Tak bisa dengar lagi.
1: Okey.
0: Baik, ini cerita dia untuk orang yang suka hiking apa semua kat ya. Kadang-kadang malah jalan ni bagus untuk kesihatan kita. 10,000 langkah.
1: Yeah.
0: Macam Kak Yah sebelum praktik apa? 15,000?
1: Brisk walk.
0: Ya, brisk walk asalnya apa-apa? 10,000, 15,000?
1: Tak sampai lagi.
0: Bukan 15,000 tu dapat kan 15,000?
1: Janganlah bang.
0: 15,000 langkah tu kan jauh mana? Bukan 15,000 kilometer.
1: Tahu,
0: bukan 15,000 meter.
1: Faham.
0: 15,000 langkah lah. Kak Yah pergi dapak main ruang tamu. Pergi dapak ruang tamu daripada pagi sampai ke malam cukup lah 10,000.
1: Tapi masalahnya tak ada dapur sangat. Siang malam. Dia masa tengah hari je. Kita nak kena kurangkan makan.
0: Ini berkenaan dengan warga Mai. Dia umur 81 tahun.
1: Yang
0: pensan di kaki bukit di Lumut tu.
1: Allah.
0: Seorang lelaki warga Mas umur 81 tahun pensan dan mengalami kecederaan di bahagian pinggang selepas mendaki bukit 300. Jalan Teluk Batik. Pukul 5.16 petang kemarin.
1: Jadi
0: kadang-kadang kita kena tengok lah dengan usia kita.
1: Betul.
0: Ataupun bila kita pergi berjalan tu, jangan pergi berjalan seorang-seorang. Takut jadi apa-apa payah.
1: Kena berteman lah.
0: Kena pergi ada teman. Tak apalah kan, tu nampak dia ada kawan-kawan dia duduk tunggu.
1: Okeylah
0: kalau jalan seorang-seorang.
1: Bahaya betul.
0: Jalan seorang-seorang tambah pula pergi jenis hiking pula kan. Seorang-seorang tu bahaya.
1: Betul. Ni pengsan.
0: Tambah pula umur-umur yang lanjut macam ni. Tapi kadang-kadang orang umur 81 pun dia still steady lagi. Dia boleh jalan kemah lagi.
1: Tapi itulah kalau dari sisi keselamatan tolonglah jangan pergi seorang.
0: Okey, kita dengar lagu raya di jam ini.
1: Okey.
0: Hari ini abang resmi lagu raya ni. Tak bagi can. Tak bagi can tuan-tuan. Mengingatkan kita biskut dah buat ke belum. Persiapan nak cari bahan-bahan dia.
1: Kita dah buka lah.
0: Mentega apa semua tu kena cari.
1: Kita dah buka semua bahan-bahan tu dah buat lah.
0: Dah ada dah.
1: Senarai
0: tu dah Google dah. Tapi tak tahu mana nak jadi, kita tak tahu.

0: Ya, itu dia. Selamat datang sayang, aku ucapkan.
1: Selamat datang.
0: Dulu Kak Ya masa apa boyfriend main rumah dulu, Kak Ya habaq kata, "Ah, yang ni, biskut ni, yang ni yang saya bakar sendiri ni. Ketupat ni saya balut sendiri ni ada." Ada Kak Ya habaq macam tu, ada.
1: Tak ada. Tak ada terang. Tapi tak tahu boyfriend yang mana.
0: Hai. Kokoklah kan. Kokok Kak Ya habaq tadi ni. Ni cuba rasa yang ya, cuba rasa tengok yang kuih yang air bakar ni. Air bakar, bukan air buat. Dia bakar ya. Yang buat resepi, yang buat adun-adun semua tu oleh mak buat. Air bakar saja.
1: Bakar saja semata eh.
0: Air bakar saja okey lah tu. Kita tak kecoh, kita tak bohong lah Kak Ya.
1: Tak bohong lah. Tak air hidang je.
0: Okey, lorat kita hari ni cuma jus.
1: Mengacum.
0: Ada juga orang lelaki balik mengacum dekat bini. Beda.
1: Beda apa?
0: Beda modal.
1: Beda modal.
0: Beda modal, so nak boleh keluar pula.
1: Cikgu
0: lah. Cikgu Salma. Hai abang. Ya. Pandai-pandai piduk mengacum pasal buah quinine kemarin tu. Cik Mah kena marah dengan Tok Wan. Nah, tu dia.
1: Tu dia Cik Mah.
0: Ada lagi? Ya.
1: Okey, ni ada katanya Along. Tengok adik ni, adik beradik ni.
0: Okey.
1: Pim mengacum kat mak pasal kita tak masuk pinggan. lepas tu Elai kena usik sikit dah nak teriak, mesti nak pim mengacum kat cikgu lah tu.
0: Okey, sekali kita pergi Kak Ya.
1: Okey.
0: Kita dengar lagu ni dulu.
1: Tu dia.
0: Selain daripada apa nama lagu-lagu Kak Ya. Tak lagu-lagu yang macam ni
1: dia
0: yang mengembalikan kenangan-kenangan silam. Contoh,
1: selalu rindu boleh kembali jangan.
0: Ya.

0: Alright. Nah, Kak Ayah bila dia menyorok dah, dia wow tu, dia lain macam tuan-tuan. Nah, dia tenaga dia lain. Ah, kalau tak ada soru lagi tuan-tuan dia. Wow. Ada jendela ni.
1: Semangat.
0: Ha, bila dia soru dah, wow. Ha, dia lain macam. Ha. Bila mai bawa pergi, wow. Okey, Kak Ayah, lorak kita ready. Kamarah Majid, ya, mengacum sikit-sikit, mengacum banyak kerja-kerja yang perlu dibereskan lagi. Tapi sanggup tangguh demi nak mengacum dulu. Tu dia. Mentari senja, hang tak payah duk main mengacum kat Tok Hang ni. Im, Tok Hang dah tahu dah hang tu panggil hang macam mana. Tu dia.
1: Tu dia.
0: Abang Zahir kita, kerja duk mengacum je hang ni, aku cemuih dengar.
1: Tu dia.
0: Alright, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi. Ini penyanyi ni nama dia Mia Emilia.
1: Mia Emilia.
0: Di baling cintaku.
1: Wow.
0: Cinta ni duduk di baling. Baling si yang. Baling.
1: Bukan cinta kena baling.
0: Dah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Alright, apa nama logat kita? Yang komen yang last lah ni. Abang Zahir kerja duk mengacum je hang ni. Aku cuma kata dah baca tadi. Abang Lan kita. Depa kata DJA dulu masa dekat sekolah kuat mengacum kat cikgu display tu dia. Tak. Abang bukan kuat mengacum.
1: Ha, betul? Ha,
0: dulu abang rapat dengan guru besar. Dengan
1: okay.
0: Pengetua. Balik sekolah dengan pengetua. Pengetua tanyalah sikit-sikit. Abang bukan mengacum, abang terhabak lah.
1: Dia terhabak.
0: Abang terhabak lah. Pengetua dia pandai kenal dia, dia apa dia risik-risik tu bukan dia tanya. Ni tak cuba hang bagi report dak dak. Dia sambil sembang tu. Abang terhabak lah.
1: Terhabak lah.
0: Bukan mengacum.
1: Masa tu pula kalau kata contohlah pengetua duk bagi coklat kan. Rasuah sikit.
0: Tak main lah coklat, tak main.
1: Oh tak main?
0: Tak main RM10.
1: Oh RM10. Lagi besar. Ui, rasuah dia. Aduh.
0: Okey, abang Pidut, apa dah kuat mengacum tak gentle lah dia kira. Ya dia. Alright, terima kasih yang komen.
1: Kita
0: berita
1: ada ni.
0: Sang.
1: Ada
0: lagi.
1: Ada juga.
0: Lagi lepas lagu ni.
1: Lepas lagu ni.
0: Lepas lagu ni kita baca.
1: Okey.
0: Berita apa macam berita hari ni bang ni?
1: Hari ni tengah tunggu tu.
0: Ha ni.
1: Cik Pau ada. Nilofa ada.
0: Nilofa.
1: Semua dah.
0: Nilopok pun ada.

0: Okey, kita nak baca komen-komen yang terakhir Kak Yah.
1: Okey, dari Pak Lah katanya lembu dia masuk makan pokok pisang aku, kita tegur sikit terus pim mengacung kat penghulu.
0: Okey.
1: Kan? Ha ni, satu lagi komen yang terakhir nah.
0: Ha, tu mesti best tu.
1: Ni mesti best.
0: Okey.
1: Okey, bukan nama sebenar.
0: Okey.
1: Dia tu kaki mengacung kat bos. Sikit-sikit nak habaq pasal orang lain.
0: Tak, kalau baca saja ya tak main lenggok kering dengan kepala tak boleh.
1: Dia pernah perasaan dia. Dia kena sampai
0: dia
1: kan.
0: Dia kalau lenggok sekali dengan kalau lenggok sekali dengan kepala tu, dia macam biasa tu.
1: Bukan. Dia menyampai apa yang orang komen kan.
0: Okay. Alright, terima kasih untuk anda yang komen sama ada di TT di Facebook abang. Facebook Langgar FM untuk lorat kita pagi ni yang diterbitkan oleh Cik Ah. Sebi.
1: Yeah.

0: Alright, selepas ini berita semasa yang akan disampaikan oleh rakan Sugas. Berita semasa sekitar Langkawi ini dan juga di Kedah ni. Siapa macam tak tahu ya.
1: Saya dah
0: Cik Pau.
1: Cik Pau rasa
0: Cik Pau. Cik Pau akan macam ini.

0: Cuaca di luar mendung, tapi dalam hati, dalam jiwa kita jangan mendung, Kaya.
1: Jangan.
0: Kita kena ceria, Kaya.
1: Ceria selalu.
0: Walaupun kita jalan sekarang ni, duit shilling je bunyi banyak.
1: Semualah ujung-ujung.
0: Bunyi duit shilling saya.
1: Ujung-ujung.
0: Tapi kena bergaya.
1: Kena.
0: Cara jalan tu pun kena otak tau. Jadi jalan tak ada duit dengan jalan ada duit.
1: Jangan pergi dengar nama apa shilling tu. Jangan pergi dengar.
0: Baik, ini saya Kaya ada sikit berita ni.
1: Okay. Cerita pasal seramai 21 rakyat Malaysia terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Atau Kadimul Haramain bagi menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan program tahunan Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi itu ditaja sepenuhnya menerusi peruntukan peribadi Raja Salman. Meliputi kos penginapan, tiket penerbangan, makan minum serta perbelanjaan di Masyair Haram.
0: Untung. Ibarat kata bawa duit untuk nak pergi shopping ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Sikit abang nak beli buah tangan, nak balik mai. Ayak zam-zam baru lebih kurang tu.
1: Dan ketua delegasi ya, Tetamu Haji Raja Salman, Datuk Wira Ahmad Tajuddin Idris berkata, Malaysia merupakan antara negara yang konsisten menerima jemputan tersebut setiap tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik.

0: Dia ayah haji ni dia tak apa kalut sangat dengan duit ayah.
1: Ya, betul.
0: Tidak ni kalau ayah puasa dengan dia nak tukar duit dah.
1: Semua?
0: Duit 5, 10, 50 macam-macam.
1: Kan.
0: Ayah haji tak ada siapa tanya pun kan.
1: Ayah haji kalau tapi kalau Kelantan meriah tu.
0: Ya ke? Kenapa pergi kalau macam tu?
1: Cula pasal.
0: Sebab tu cici suruh balik. Tapi raya ni balik tak?
1: Balik.
0: Balik lah. Tak biak lah tu.
1: Tak biak. Kantang. Hey, you up?

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Persatuan Veteran RTM, PVRTM yang dianggotai bekas petugas Jabatan Penyiaran Malaysia meliputi bahagian rancangan, kejuruteraan dan pentadbiran, kagum melihat perkembangan pesat dunia penyiaran negara waktu ini.
0: RTM 80.
3: Alright, dah terus memburukan anda di Langkau FM 104.8, 87.5.
4: Dua pagi.
3: Terima kasih untuk anda yang hadir di TT Live Langkau FM. Berbakti kurang lebih 28 minit saja lagi, Kak, ya.
4: Dan kita dah ada 92.2K.
3: Tu dia! Sikit lagi, come on.
4: Sikit
3: je lagi. Road to 100K.
4: Ya, gitu.
3: Di sebelah pagi. Terima kasih juga yang hadir di TT Live Streaming di RTM Click. Yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Tahun depan RTM Click ni menjadi sangat berguna, tuan-tuan, sebab Piala Dunia. Sebab Piala Dunia, tuan-tuan.
4: Betul.
3: Ada Smart TV, boleh muat turun di sana, di ada RTM Click.
4: Smart TV, semangat.
3: Ya. Baik, dilaporkan ribuan orang turun ke jalanan pada kemarin di Itali dan juga di Greece, Kak, ya, bagi membantah serangan Israel terhadap Global Smooth Flotilla, satu inisiatif bantuan antarabangsa yang bertujuan memecah sekatan ke atas Gaza.

0: Alright, 2 pagi buka biasa biasa. Kurang lebih 17 minit dah saya jalan. Musim sukan di sekolah lah ni. Apa Kak Ya?
1: Oh, betul.
0: Kalau di Langkawi ni apa nama, di kompleks sukan ada ni kot, netball. Budak sekolah rendah, sekolah menengah ada. Kalau menengah mungkin baru habis kot. Di sekolah rendah pula. Maksudnya Kak Ya di sekolah lu main apa?
1: Saya macam-macam.
0: Dah macam-macam tu lah. Bagilah satu jam. Pasal macam-macam tu tak tahu mana satu. Bagi satu jam.
1: Saya main bola jaring, bola tampang.
0: Bola jaring sebagai apa? GAC?
1: Saya GA.
0: GA?
1: Ya. Oh. Saya pantas.
0: Oh tu lah. Okay.
1: Masa tu kecil-sikit.
0: Laju. Lu apa kecil Kak Ya?
1: Ini kan semua banyak tengah hari.
0: Oh dulu ni lagi selain daripada netball.
1: Dulu masa tingkatan 1 tingkatan 2 lawan lari.
0: Oh, lompat galah tak ada lompat galah
1: tak ada. Tak ada, saya lontar peluru lompat cakra.
0: Oh tu. Oh, lompat peluru tuan-tuan boleh bayangkan lah kalau orang lompat peluru kan.
1: Kan.
0: Bayangkan peluru tu pun dia boleh lontar apa sangatlah dekat Periuk Belanga. Baik kan, nak berkongsi dengan yang abang kata tadi kan. Kita bahagia, kita kaya, kita ni kita dengan papa di medsos. Ada bersangkut paut dengan cerita ni.
1: Ya, yeah, betul.
0: Yang mana seorang wanita berkongsi pengalaman pahit selepas meraih kejayaan sebagai pempengaruh affiliate di media sosial. Bulan pertama dia bergelar sebagai affiliate ni, dia berjaya memperoleh komisen RM2,500 dengan jumlah jualan sekitar
1: RM25,000.
0: Dia kata kejayaan tu diperoleh selepas dia melakukan sesi buat live lah, live streaming menjual produk selama 4 jam sehari.
1: Sehari 4 jam.
0: Dan semua ni dia kata berjalan dengan lancar sehingga Januari 2025 apabila pencapaian meningkat kepada anggaran komisen RM3,100 sebulan. Dia jualan kasar dia ataupun GMZ sekitar RM31,000. Dan bila dia apa gembira, dia kongsi kejayaan di status WhatsApp dia. Tapi apabila masuk Februari, dia tiba-tiba jatuh sakit. Dan menurut wanita tu, dia tiba-tiba mengalami sakit telinga yang teruk sehingga memaksa dia mendapat rawatan di klinik. Jadi bahagia yang dipaparkan lah. Itu yang abang cerita, umur kata sembunyi tak payah habak apa semua tu kan.
1: Kalau nak kongsi pun jangan lebih-lebih.
0: Walaupun orang lelaki tak kisah kan. Tapi sebenarnya kena kisah.
1: Kena kisah sebab orang lain dia tak tahu.
0: Orang yang menilai kita.
1: Penyakit air ni. Kan?
0: Kecuali lah kita bila nak hantar resume tak boleh lah tuan-tuan.
1: Yang tu kenalah.
0: Kenalah.
1: Kenalah lengkap.

0: Ah, itu dah Doan. Dengan Satu Waktu Dahulu.
1: Wow.
0: Mana kata cerita ni cerita lama. Yeah. Satu Waktu Dahulu.
1: Mengimbas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Throwback.
0: 10 tahun tadi. Dia mungkin jadi 20 tahun.
1: 20 tahun lah.

0: Bersama dengan anda pukul 11 tak lagi.
1: Okay,
0: sampai pukul 3 petang. Akan tutup kedai hari ini. Suria matahari.
1: Wow.
0: Nampaknya suria hari ini tak apa-apa menyinar.
1: Ya. Yeah. Kelam.
0: Sebab kelam hari ini. Ramalan cuaca pun apa nama mendung. Hujan, ribut daripada pagi sampailah ke malam tuan-tuan di Langkawi ini.
1: Itulah. Kita harap bersinar lah semula.
0: Terima kasih. Hari ini mencatatkan rekod pagi bagi kita lah. Untuk 2 pagi, 101 like.
1: Wow.
0: 101,000 like.
1: Tu dia.
0: Alright. Oleh kerana kita mencapai 100,000 lebih, maka Kak Ayah akan belanja lagu ini.
1: Tu dia.
0: Okay. Intro. Duduk dunia semua.
1: Hey.
0: Kita pergi, kita buat turun fader lagi. Okay.

0: sampai kita nak labur usah orang. Sampai di penghujung lah, tutup kedai kita. Esok pagi kita akan bersama lagi. Kak Yah, ada yang pergi esok?
1: Esok dah, saya tidur.
0: Oh dah, betul abang nak tahu
1: esok pergi esok? Kak pun abang akan bersama dengan DJ Nurul.
0: Dari jelingan matanya.
1: Kena.
0: Ya, nampak menawan sekali. Kak Nurul akan bersama dengan kita pagi esok. Pagi esok abang kena dengar orang lain pula.
1: Gitu.
0: Sebab tukar pasang sungguh.
1: Biasalah bang.
0: Baik, sebelum mengundur diri di udara, abang tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Tak perlu jadi air manis untuk disukai semua orang. Cukuplah jadi air kosong walaupun tak ada rasa, tapi semua orang perlukannya.
1: Wow.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak-banyak semua ya.
0: Jumpa lagi esok.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

mulai mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih Halina bersama anda tadi. Pastinya dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris yang bersiaran setiap hari 11 pagi hinggalah 3 petang. 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi 37, 5.15 minit petang hingga 7 malam. Kita ada ekspresi kenangan. Semua ada dekat Langkawi FM ni. Ya, Alhamdulillah. Dan anda juga boleh mendengar kami melalui rtmclick.rtm.gov.my atau muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Suara ini saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Semestinya ekspresi 37 nak bawakan sesuatu lagi. Walaupun bumi Langkawi ketika ini sejuk, dingin kan? Alhamdulillah, hujan rahmat turun dan kita rasalah beberapa minggu ini ya, sejuklah semula bumi kita ini. Alhamdulillah, di Pulau Langkawi lah khasnya ya. Di Bandar Kuah ketika ini hujan, kan? Set dia lebat, set dia renyai-renyai. Syukur Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Persatuan Veteran RTM, PVRTM yang dianggotai bekas petugas Jabatan Penyiaran Malaysia meliputi bahagian rancangan, kejuruteraan dan pentadbiran, kagum melihat perkembangan pesat dunia penyiaran negara waktu ini.
1: RTM 80.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM. Serta terstreamer langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali dalam program Ad-Din untuk petang ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Sihat Ustazah Mai, tadi sejuk lah.
5: Hujan lagi.
4: Alhamdulillah. Baik, untuk memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk menyampaikan doa.
5: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa dalkis syaqa' وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب يسير ألا تأسير رب تمم بالخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
4: Allah. Alhamdulillah, baik Tazah. Kita teruskan dengan majlis ilmu kita petang ini, Ad-Din di Langkawi FM, yang boleh anda ikuti melalui frekuensi 104.8 dan juga melalui RTM Click. Okay? Juga boleh melihat di live Facebook dan juga di YouTube, ya, yang boleh anda ikuti kami secara langsung. Baik, jadi kita nak teruskan dengan ilmu kita petang ini, Tazah. Masih kita sambung lagi tajuk minggu lepas, ya,
5: berkaitan dengan keberkatan.
4: Dengan itu dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk tajuk kita petang ini, keberkatan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah SWT kerana Allah memberi kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu lah pada petang ini. Ya. Mudah-mudahan kehidupan kita insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seterusnya kepada keluarga baginda dan para sahabat. Muslimin muslimat, para pendengar radio Langkawi FM, insya-Allah petang ini saya akan kongsikan tajuk yang masih berkaitan dengan keberkatan. Dia hari ini 15 19 Mei.
4: 19 Mei. Dua Zulhijjah.
5: 2226. Ya. Yeah. Bersamaan dengan dua Zulhijjah. Ya. 1447. Hijri.
4: Ya.
5: Baik. Dah dibincangkan berkaitan dengan berkat doa ibu bapa, berkat doa, berkat apa lagi yang minggu-minggu lepas tu, berkat berbakti kepada kedua ibu bapa, berkat masa, dan hari ini kita sambung lagi tentang keberkatan, tetapi keberkatan yang hari ini berkaitan dengan berkat Makkatul Mukarramah. Sebab apa kita nak juga mengetahui apa kaitan, nah, apa keberkatan yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Tanah Haram, ya. Sesuailah dengan kita sekarang ni, waktu-waktu bulan Zulhijjah ni, waktu apa, masa untuk mengerjakan haji. Nah. Zulhijjah, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah adalah bulan haji.
4: Ya.
5: Jadi, kalau kita duduk di kampung-kampung, dia tengok kami hantar mak pak kami pergi Mekah dah. Bila? 18 hari bulan hantar dah. Tapi, berapa lama sangat? Jadi kita tak tahu apa aktiviti, kegiatan, amalan apa yang ibu bapa kita lakukan semasa mereka berada di Mekah waktu ini. Jadi diperingatkan juga lah kita yang berada di Malaysia ni, di tanah air kita lah. Kalau mak bapa kita sana, tahu dah hari-hari pergi masjid kan, di buat umrah kan, itikaf, pergi ziarah-ziarah tempat-tempat bersejarah. Tapi kita yang di sini ni, sebaik-baiknya kita digalakkan, disunatkan untuk menjaga waktu 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah ni. Nah, kalau dalam bulan apa Ramadan, kita cukup jaga yang bulan 10 akhir Ramadan tu. Tapi lebih kepada malam. Jadi malam, jadi kita dan di antara kita tu nak dapatkan Lailatul Qadar, kita tak tahu tarikh-tarikh mana, tapi kita melakukan amal ibadah sepanjang 10 bulan Ramadan tu. Tapi yang ni dia tak rahsia dan tak perlu cari malam bila-bila kan. Jadi kesempatan untuk kita beramal ibadah, mempertingkatkan amal ibadah kita ini 10 awal Zulhijjah. Jadi sama-samalah kita melaksanakan amal ibadah baik siang baik malam, sebab dia tak dapat menandingi apa walaupun orang kata pi berjihad kan. Okay. Antara amalan dia ialah kita disunatkan berpuasa, boleh berpuasa daripada hari 1 Zulhijjah, macam orang setengah dari puasa dah kemarin. Setengah orang tu dia berazam nak puasa sampai 9 Zulhijjah. Jadi sebelum raya lah, tak boleh puasa 10 Zulhijjah tu. Jadi setengah orang dia nak puasa, nak selang-seli, ataupun nak ambil hari Khamis, ataupun Khamis dan Isnin. Ambil Khamis Isnin. Dan setengah orang tu tak mau puasa lagi, tunggu 8-9 Zulhijjah nanti. Hari tarwiyah dengan hari wukuf tu, hari Arafah tu. Kita di Malaysia, kita di dunia kita ni, di negara kita, kita disunatkan berpuasa. Tetapi kalau orang yang dalam mengerjakan haji, tak digalakkan untuk berpuasa pada hari wukuf tu, hari Arafah tu, sebab mereka memerlukan kekuatan, memerlukan tenaga, memerlukan tubuh badan ni sihat. Sebab apa? Di sana diuji dengan panas apa semua kan.
4: Panas.
5: Ya. Tapi tak sepanas yang tersudah, kau rasa?
4: Lagi panas ya? Tersudah
5: ni lagi panas. Wallahualam.
4: Kan?
5: Baik, keberkatan bumi Mekah. Sedia dah pernah pergi
4: ke Mekah? Belum lagi sampai. InsyaAllah.
5: Tak lama, insyaAllah.
4: Tak lama dah.
5: Hati, niat ada dalam hati, keinginan, keazaman tu ada. Ada simpan duit dah lebih daripada 10 ribu.
4: Ya, insyaAllah.
5: Biasa fikir 10 ribu lah kan.
4: Betul.
5: Dah ada lebih pada itu dah. Ya. Jadi kita bagi sesiapa yang belum lagi, pasal niat nak pergi. Bila tu kita doa pada Allah Subhanahu Taala, semoga Allah jemput kita untuk melaksanakan ibadah umrah, insyaAllah.
4: Tak lama lagi.
5: Haji tu pun dah, yang haji mesti daftar, jangan tak daftar. Tengok orang simpan duit banyak, dia kata awak tak panggil lagi, awak tak panggil, tapi dia tak daftar walaupun dia ada 40 ribu. Tapi tak daftar, kena daftar. Baik. Jadi Makkatul Mukarramah. Jadi kalau seorang anak ni kalau cerita tentang Mekah, Mekah Madinah, Mekah Madinah kan. Baik kita pergi hantar orang pergi Mekah pun kat airport pun dah seronok. Itu pesan pula pergi sana jangan lupa ya doa, doa untuk kita, doa untuk saya kan, untuk doa ahli, untuk ahli keluarga. Sebab apa? Di Mekah tu merupakan berkat, tempat berkat dan tempat mustajab. Mustajab doa. Okey. Dan Makkatul Mukarramah ni kita kalau kita sebagai seorang Islam kita kena pi kalau sekiranya ada kemampuan. Sebab apa? Situlah tempat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima.
4: Ya.
5: Bagi yang mampulah. Elok dah disusun, Allah susun. Yang pertama rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah apa semua, solat apa semua, puasa apa semua kan. Last boleh tak haji. Kalau letak haji dulu maka tak tentulah. Sebab apa? Haji sebab dia memerlukan kepada kemampuan. Okey. Ini merupakan rukun Islam yang kelima. Tetapi walaupun dia duduk tempat kelima tu, tapi sekurang-kurangnya kita kita ni bila dah mengaji rukun Islam yang kelima kita Mekah tanam dah bila nak pergi Mekah tu. Dan kita hari ni pun kita tengok kanak-kanak di tadika pun sekarang ni dah buat amali haji kan.
4: Ya.
5: Pernah tengok dia amali haji dulu kalau zaman saya mengajar dulu amali haji tu peringkat sekolah menengah. Peringkat sekolah menengah dia buat pertandingan daerah Langkawi apa semua sampai peringkat negeri Kedah. Kemudian sekarang ni kita tengok banyak dah tadika-tadika ataupun apa pro sekolah pun ada dah buat apa pertandingan amali haji, bukan pertandingan lah, mana dia amali haji peringkat daerah. Nah, dia orang jen beberapa tadika dia apa laksanakan amal ibadah amal haji ni, amali haji.
4: Ya.
5: Baik. Makkah ni merupakan bumi yang paling berkat di dunia. Tapi cuacanya sentiasa panas lah dan sesuai lah kalau buah kurma. Buah kurma ni kalau nak manis betul, dia mesti panas. Macam, orang kata macam bertemikai juga kan. Temikai kalau ayam banyak, dia tak boleh kan. Baik. Kota Mekah ni dia berada di, orang kata di sekeliling bukit-bukit dan Kaabah tu dia berada di antara celah keliling bukit-bukit tu, mana-mana dia di lurah di bawah lah. Mana dia kalau macam kita tengok kalau orang berada di Mekah ni tengok selalu kalau hujan turun di Mekah tu, hujan sana kalau goroh pun goroh macam perang. Hujan dia hujan sampai ayat akan bawa sampai masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebab dalam Masjidil Haram tu dia orang kata rendah. Tetapi disebabkan kecekapan petugas-petugas pencuci-pencuci kat Masjidil Haram, sekejap je dia orang cuci kemas. Sekejap je bersih. Walaupun ayat banyak kan, siap je bersih. Baik. Di antara Mekah dan Madinah tu memakan masa, saya rasa makan masa jarak kan. Kalau kita nak daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu memakan masa lebih kurang dalam 6 jam gitulah. Kalau naik train mungkin dalam 2 jam ya. Dulu zaman kita duduk saya pi haji, pi umrah apa semua naik bas je. Tapi sekarang ni dah ada kemudahan train tu, mana dia menjimatkan masa lah. Okay. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dalam surah Ali Imran ayat ke-96 firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah. Baitullah ni di Mekah. Nah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Jadi orang kita ni kalau nak pergi Mekah, nak masuk Mekah tu, dia tak boleh masuk sesuka hati. Mana dia kita sebelum pergi kita kena belajar dulu. Ada adab dia, ada syarat dia, ada rukun dia. Nah, kalau nak masuk Mekah tu, dia mesti berniat ihram. Niat ihram sama ada umrah ataupun haji. Dan kecuali yang petugas-petugas lainlah. Niat umrah ataupun niat haji dan niat dia di tempat yang dah ditetapkan. Nah, macam kita kalau orang-orang yang daripada Malaysia nak masuk ke Mekah, yang pergi Mekah ni, dia akan, dia niat haji dia atau niat umrah dia atas kapal terbang. Kalau orang mengaji bab-bab haji ni, dia akan niat di qanun manazil atas kapal terbang. Okay. Mana dia pakai pakaian ihram siap-siap di Kuala Lumpur. Kalau kita tengok di Kuala Lumpur, kadang kita pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba di KLL, KLIA itu kita akan jumpa dengan jemaah haji dan jemaah umrah. Dan kadang kita tengok naik kapal terbang sama kita, ada yang pakai ihram dan ada yang tak pakai ihram. Kemungkinan mereka yang tak pakai ihram tu, mereka akan pergi masuk ke Madinah dulu, ataupun mereka akan pergi ziarah Taif dulu. Tetapi kalau mereka yang memakai pakaian ihram tu, sudah tentu mereka akan niat haji dan ataupun niat umrah, akan masuk ke Mekah, insyaAllah. Okay. Baik. Imam Al-Qutubi mentafsirkan bahawa ayat ini memberi maksud bahawa apa-apa jua yang ada di bumi Mekah diberkati dan digandakan kebaikannya. Sebagai contoh, solat di Masjidil Haram Mekah digandakan pahala melebihi 100 ribu gandaan daripada bersolat di masjid-masjid lain. Kalau kita solat di masjid kita ni, masjid Yui ke, masjid Al-Hana ke, ganjaran pahala dia sikit je. Tetapi kalau menunaikan solat di Masjidil Haram di Mekah sana, kita akan dapat ganjaran 100 ribu pahala dia. Okay. Segala amalan-amalan yang kita buat di Mekah tu, kalau buat baik pun 100 ribu, buat jahat pun dapat 100 ribu juga. Jadi jangan dah kata 100 ribu buat baik saja, nah. Jahat pun akan dapat dosa diganda 100 ribu juga. Jadi orang sengok orang, dia kata dah pergi sana buat amal ibadah, solat dapat 100 ribu, jadi balik Malaysia relax lah, lama sikit sebab dah dapat dah 100 ribu. Ada juga orang macam tu kan. Yeah. Baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatin fi ma siwa salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." وَصَلَاتٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاتٍ فِي مَا سِوَاهُ. Maksudnya, solat di masjidku, iaitu Masjid Nabawi ini, lebih baik daripada 1,000 solat di tempat yang lain, melainkan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, 1,000. Kalau Masjidil Haram, 100,000. Dan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada solat di tempat lain. Sebab Masjidil Haram ni kita buat solat, dia akan dapat 100,000 ganjaran pahala. Jadi untungnya kalau kita pergi Mekah ni, kita berada di Mekah, kalau orang buat haji dia mungkin masa 40 hari lebih lah, ataupun 40 hari lebih, mungkin 30 hari itu berada di Mekah dan beberapa hari lebihnya berada di Madinah. Jadi bayangkan 30 hari kita berada di Mekah, tiap-tiap hari solat hajat, solat taubat, solat waktu, solat, semua ganjaran pahala kita akan dapat. Segala kebaikan akan dapat. Banyak, mana dia banyaklah ganjaran-ganjaran pahala yang dapat 100,000 tu. Okay. Begitu juga kalau kita buat amal ibadah di Masjid Nabawi. Nah. Masjid Nabawi 100,000. Jadi 1,000. Jadi banyak hari itu maknanya kita akan dapat ganjaran yang banyak, pahala yang banyak, nah, bila kita melakukan amal ibadah atau solat di Masjid Nabawi. Baik. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Malah Mekah mempunyai banyak tempat mustajab. Jadi kalau kita pergi Mekah, kita akan tengok, nah, di Mekah ni, bila masuk Mekah ni, masuk Mekah, tengok bandar-bandar di Mekah pun, masuk bandar Mekah pun dah bandar baca doa dah, berkat dari situ. Kemudian kalau dah kata masuk Mekah, tengok bangunan-bangunan Kaabah, tengok bangunan-bangunan di Mekah, tengok bangunan Masjidil Haram, tengok apa ni, Kaabah tu pun dah ada doa. Berbeza kalau kita kita ada di Malaysia ni, kita pergi taman yang berkat. Kalau kita nasib yang berkat lah kot, kita kata. Kan? Tapi di sana tengok masuk bandar tu pun tengok bangunan, dah ada keberkatan dah. Kita disunatkan membaca doa dah. Okay. Istimewanya tanah haram. Nah, tanah haram Mekah ni, kita sebut je tanah haram Mekah. Nak pergi mana? Nak pergi tanah suci. Kita tanah suci. Nah, nak masuk pun ada syarat-syarat dia. Dan tanah suci haram ni Allah sentiasa pelihara. Pelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik di Mekah tu. Jadi pelihara daripada dajjal dan pelihara. Macam kita tengoklah kalau dalam peristiwa sejarah bagaimana Abrahah nak meruntuhkan Kaabah tu kan. Walaupun dia gajah tu menunjukkan binatang yang besar. Maksudnya dia kata binatang besar ni, mana dia benda yang besar tu, mana mampu untuk meruntuhkan Kaabah. Tetapi Allah tetap pelihara Baitullah, rumah Allah kan. Baik. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Tin ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah ni yang aman. Mana dia Mekah tu insya-Allah sentiasa dalam pemeliharaan Allah sejak daripada dulu sampailah sampai hari kiamat. Allah pelihara sebab apa? Ramai manusia-manusia yang akan dijemput. Sebab apa kita dijemput oleh Allah SWT sebagai duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah. Dia Allah pelihara Baitullah, Allah pelihara Mekah. Sebab apa? Nak beri kesempatan pada umat-umat Islam untuk beramal ibadah di situ. Okay. Baik. Jadi...

nak rosakkan pokok-pokok. Contohnya ada pokok-pokok, sekarang ni ada pokok mambu dah di sana lah. Ada pokok besar-besar dah di sana. Tetapi bila kita niat ihram, bila berada di Mekah, maknanya dia kita ini tak boleh kepok. Kepok pokok-pokok tu, ambil daun dia ke apakah. Ataupun dia dilarang. No? Dilarang sama sekali membunuh haiwan-haiwan, membunuh burung atau memburu. Tu sebab apa? Itulah istimewa sana. Sebab dia dipelihara oleh Allah SWT. Dan begitu juga. Di Mekah ni dia tak ada waktu tahrim. Waktu tahrim solat. Kalau kita di Malaysia ni, kita tak boleh sembahyang lepas asar. Kita tak boleh sembahyang waktu tengah hari rembang. Kita tak boleh sembahyang waktu mana waktu matahari tengah naik kan. Tetapi di Mekah, dia tak ada waktu tahrim. Dia setiap waktu kita boleh melakukan solat. Boleh melakukan solat. Contohnya, lepas sembahyang asar pun boleh sembahyang lagi. Tetapi bukanlah sembahyang sunat lepas asar. Dan sembahyang apa-apa lah. Lepas daripada naik matahari, waktu tengah hari rembang, maknanya dia boleh sembahyang. Apa-apa sembahyang boleh dilakukan di tanah haram. Sebab dia kata, di situ dia tidak ada waktu tahrim. Okay. Istimewa lagi di Mekah ialah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tempat turunnya wahyu. Nah, berkatnya di Mekah ni sebab apa? Kalau kita tengok nak dia tempat turunnya wahyu, lagi pun kalau kita baca Quran, satu huruf Al-Quran tu pun dapat ganjaran 10 pahala dah. Ini kan pula kita baca Quran di tempat yang berkat, di tempat yang mustajab, di tempat turunnya Al-Quran. Okey. Kemudian banyak tempat-tempat sejarah di sana. Sebagai contohlah, kalau kita pergi tu maknanya kita akan dapat ilmu. Kita tengok sendiri, kalau di Malaysia ni kita belajar kursus haji, kita tengok gambar Kaabah tu secara gambar je kan. Tetapi bila kita pergi sana, alhamdulillah kita akan tengok sendiri, berdepan sendiri. Kalau kita sembahyang di Malaysia ni, kita sembahyang kita duduk menghadap kiblat, tapi menghadap kiblat kita orang yang keberapa. Tapi bila kita berada di Mekah, kita boleh tengok kita berada di depan Kaabah betul. Kemudian kita boleh tengok makam Ibrahim, dan kita boleh tengok tempat Safa, tempat Sa'i, dan kita boleh menyelami, mengingati sejarah bagaimana peristiwa Siti Hajar. Nah, Siti Hajar dengan anak dia daripada Bukit Safa ke Marwah, nak berlari-lari cari anak. Kemudian kita boleh tengok pula bagaimana juta-juta umat Islam dengan ramai-ramai dalam satu masa. Dalam satu masa ni sebab apa? Sekarang ni dah musim haji. Musim haji ni maknanya dia tempat Makkah ni merupakan tempat ibadah, tempat yang berkat. Siang malam tak ada pun kita kata tak apalah sekali kita nak pi tawaf malam sekali sebab apa, tak ramai. Ramai juga. Tapi kadang-kadang kita ingat tak apalah hujan turun ni. Hujan turun mesti orang tak ramai tawaf. Kita pi lah waktu mana pun orang sentiasa ramai tawaf. Kadang-kadang pandangan kita tak apalah sekali lagi lepas Zuhur sekali tak panas kita nak pi tawaf, kita nak pi tawaf sunat. Tapi lepas tawaf, lepas Zuhur tengah hari rembang panas sungguh-sungguh, apa ni, cahaya terik matahari, tetap ramai manusia-manusia yang melakukan tawaf. Itulah orang kata di tempat yang berkat di bumi Mekah. Dan kita di sana tak jemu-jemu. Nah, kalau kita balik main Malaysia, kalau orang pergi Mekah kan, balik-balik main Malaysia, kita akan tanya tengok. Dia takkan turun-turun dia kapal terbang. Dia kata, aku tak mampu dah kan. Dia mesti turun-turun kapal terbang. Dia akan, seronoknya. Dia akan cerita. Kalau macam kita pergi ziarah orang balik Mekah tu pun, dia akan cerita seronok. Betapa seronoknya. Seronoknya berada di sana dalam bilik. Seronok berada di depan Kaabah. Sentiasa ada di depan Kaabah. Boleh masuk Hijir Ismail. Boleh masuk mana-mana lagi. Kalau Madinah dia boleh masuk dekat Raudah. Dia kan cerita seronok. Sebab apa? Keberkatan di bumi itu membuatkan kita tak jemu-jemu untuk beramal ibadah di sana, dan tak jemu-jemu untuk sentiasa pergi menziarahi Masjidil Haram untuk beramal ibadah.

0: Itu juga dengan Masjid Nabawi, okay. Ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok lagi nah, masa nak masuk Masjidil Haram, kita akan rasa terujar. Nah, bila nak masuk Masjidil Haram bukan terujar, bila masuk saja mutawif kan kita, okey. Kita masuk masjid, kita akan baca doa-doa ini. Bila masuk masjid, dah masuk dah dalam Masjidil Haram, akan tengok gambar Kaabah. Bila nak turun ke dataran Kaabah, tengok gambar Kaabah dah. Tengok Kaabah dah depan-depan kita tu, hati dah akan rasa tersentuh jiwa, akan menangis dah dengan sendirinya, akan menangis. Masa tu, kita akan baca doa. Baca doa melihat Kaabah. Kalau orang tak pergi tu, dia tak nampak gambaran lagi. Dia cuma bayang gitu-gitu. Tapi bila pergi tu tengok, Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah akan menangis. Tengok Kaabah sahaja. Dah? Dan tengok Kaabah sahaja pun mendapat rahmat dah. Kalau tengok Kaabah tu saja tu, dia akan dapat 20 rahmat. Apatah lagi kalau dia tawaf. Dia tawaf 60 rahmat. Kalau dia solat, 40 rahmat. Tu dia betapa ganjaran banyaknya pahala-pahala Allah bagi dekat kita di tempat-tempat yang berkat. Dan tempat berkat, tempat mustajab doa, tempat yang setiap doa-doa kita itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan amalan ibadah kita itu, bila kita buat ibadah di sana, kita akan rasa tersentuh betul, berbeza dengan kita amal, kita solat di sini. Tidak. Kalau kita solat di sini, mungkin kita lebih orang kata tengok, teringat itu, teringat ini. Tetapi bila kita solat di Masjidil Haram, berada depan dengan Kaabah, nah, berimamkan masjidil, berimamkan dengan Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais ke apakah, kita akan lebih konsentrik, lebih orang kata lebih khusyuk, berbeza dengan kita sembahyang di kampung-kampung kita ni. Kampung kita, kalau kita sembahyang di kampung kita, kita ingat macam-macam, ingat kerbau, ingat lembu, ingat makanan, ingat masak, ingat anak. Tetapi berbeza kalau sembahyang di sana, nah. Lebih khusyuk, nah. Kemudian di sekeliling Kaabah tu. Contohnya depan Kaabah, Multazam, dekat Multazam pun tempat paling mustajab doa. Nah, kita nak pi Mekah ni, kita dah himpun dah doa. Kalau di kampung kita, kita dah baca doa dah. Tetapi kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapalah doa aku ni tak makbul, Allah tak makbul lagi. Nah, tapi kita simpan doa-doa kita tu, bawa pi doa untuk doa anak, doa untuk suami, doa untuk isteri, doa untuk jiran, doa untuk pesakit, doa untuk merah rezeki, doa untuk apa-apalah. Jadi kita pergi sana dan sampai depan Multazam, baca betul-betul doa di depan Multazam tu, insyaAllah tempat yang mustajab doa. Baca dengan sungguh-sungguh sampai kata mengalir air mata. Allahumma inna, Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa awladina minan nar, ya dhal birri wal judi wal karam wal fadl wal atai wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Jadi kita baca doa-doa tu, ya Allah, depan-depan mustajab, depan-depan Multazam tu, insyaAllah, nah, insyaAllah Allah doa, Allah akan makbulkan doa kita. Okay. Kemudian baca juga di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita akan baca doa. Doa yang selalu kita baca di Malaysia ni. Di Malaysia kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kadang-kadang kita tak perasan apa makna doa-doa tu. Jadi kalau orang yang nak pi Mekah, nak pi umrah, nak pi buat haji, nak pi buat umrah, saya selalu pesanlah di antara doa rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu, baca doa tu. Tetapi pesan apa, semua orang pesan, tetapi pesan faham doa yang kita bacakan tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Di antara doa, di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, baca doa tu. Dan tempat-tempat lain dekat dengan apa masuk dalam Masjid Ismail, solat di situ, baca doa di situ, solat hajat di situ, solat taubat di situ. Okey, kemudian pi lepas tawaf, contohnya lepas daripada tawaf sembahyang sunat tawaf, kemudian sembahyang di belakang makam Ibrahim, itu di antara tempat-tempat mustajab juga doa lah. Kemudian minum air zam-zam, berkat doa minum air zam-zam. Kau nak pi nak pi Mekah tu, semua yang jemaah-jemaah haji, jemaah umrah, dia akan takkan lupa lah untuk membaca doa semasa meminum air zam-zam. Okay. Ada masa sikit lagi. Okay. Ya?
1: Dah pukul 4.
0: Cukup dah. Baik. Sebagai kesimpulan lah. Sebagai kesimpulannya, sekarang ni berada dalam musim haji. Jemaah haji berada di sana, ada yang buat dah buat umrah, ada yang setengah tu berada dalam ihram haji ifrad. Depa ni pakat tunggu untuk melaksanakan, kalau anda dalam haji ifrad ni tunggu 8 bulan 9 bulan mereka akan pi wukuf di Arafah. Kemuncak haji ialah berada di Arafah, rukun haji yang kedua. Jadi itu bagi orang yang berada di sana. Tapi bagi kita yang berada di Malaysia, kita dah diperingatkan supaya memperbanyakkan amal ibadah dan pada 10 hari awal Zulhijjah, dan solat sunat, solat tahajud, solat taubat apa semua tu, sunat berpuasa, dan digalakkan, disunatkan tidak memotong kuku, mencabut bulu atau potong bulu kan. Tunggulah, sabarlah kita, kita buat macam mana jemaah haji berada di sana di Mekah. Nah, depa di Mekah berada dalam ihram haji, kita ada amal ibadah kita di sini sebelum melaksanakan ibadah kurban. Aku mencuk kita di sini kurbanlah. Okey. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita semua. Terlebih tu kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad tentang keberkatan. InsyaAllah kita kembali bersiaran lagi Ustazah minggu depan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
5: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hidup kita, insyaAllah. Sahabat pendengar sekalian, setiap sesuatu perkara dan hajat pasti berkehendakkan kepada masa dan tempat yang sesuai. Sebagai contoh, dalam soal tidurlah. Masa tidur itu adalah bila mana kita rasa mengantuk, dan tempat bagi tidur itu sudah semestinya lah di dalam bilik tidur kita. Begitulah juga sekiranya seseorang itu ingin berdoa, ada masa dan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi bukanlah bererti masa dan tempat ini confirm doa kita akan dimakbulkan. Tetapi peratusan untuk dimakbulkan hajat dan juga doa kita itu amatlah tinggi. Sahabat-sahabat pendengar, pertama sekali jom kita ketahui masa mustajab doa terlebih dahulu. Antaranya yang pertama, sepertiga akhir malam. Sabda Nabi SAW, setiap malam Allah akan turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan makbulkan, siapa yang minta kepadaku maka aku aku akan memberinya, dan siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 11451. Tempoh masa mustajab yang kedua pula adalah saat mana kita sedang bersujud. Oleh itu, lamakanlah sedikit sujud kita dan gunakan waktu tersebut untuk memperbanyakkan doa. Tempoh masa yang ketiga adalah antara azan dan iqamat. Tempoh masa yang keempat pula adalah satu tempoh yang pendek pada hari Jumaat. Ada banyak pendapat tentang bilakah tempoh tersebut. Ibnu Hajar mengatakan terdapat hampir 42 pendapat tentang tempoh masa tersebut, antaranya saat terakhir dari hari Jumaat, tempoh di antara dua khutbah ataupun di antara imam duduk sehinggalah solat Jumaat kita berakhir. Dan masa terbaik untuk berdoa yang kelima adalah sewaktu mana turunnya hujan. Sahabat pendengar sekalian, sekarang jom sama-sama kita kenali pula di antara tempat-tempat yang mustajab doanya, antaranya di sekitar kawasan Masjidil Haram. Antara kawasan yang mustajab doa di sekitar Masjidil Haram ialah di Multazam, di dalam Kaabah, di dalam kawasan Hijr Ismail, dan juga di Bukit Safa dan juga di Bukit Marwah. Tempat yang kedua pula adalah di dalam majlis ilmu. Oleh itu, bila mana kita berada dalam majlis ilmu ni, kurangkan bercakap yang sia-sia dan perbanyakkanlah doa. Yang ketiganya, di atas tikar sejadah kita sendiri. Maka banyakkanlah melaksanakan solat-solat sunat dan perbanyakkanlah berdoa setelah melaksanakannya di atas tikar sejadah kita. Mudah-mudahan dengan pilihan masa dan tempat yang sudah jelas diajarkan oleh Nabi dan para ulama, segala doa kita diperkenankan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat-adat, maaf zahir batin.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
1: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk. Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Ekspresi. Selamat petang Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Anda juga yang sedang mendengar melalui RTM Klik di mana sahaja ketika ini. Terima kasih. Suria matahari menyinar ke hati anda. Cuaca ketika ini di Bandar Kuah, ya baru lepas hujan lah. Kan? Duk nitis lagi kah tu? Ha, kan? Kalau kat cermin, konti Langkawi FM ni, kita nampak lah adalah butiran airnya. Kan? Ha, tapi nampak tak menitis dah tu kan? Tak tahulah kat tempat anda kan? Ha, kalau kita lihat di Met Malaysia ya, bagi daerah Langkawi, dinyatakan ramalan cuaca daerah Langkawi petang ini ribut petir di kebanyakan tempat. Malam juga sama ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, 30 darjah Celsius maksimum. Okay. Dan ini yang perlu sama-sama kita ketahui juga yang mengenai apa yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara mengenal pasti ya 5 subsektor pembuatan paling terkesan susulan krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Okey. Jadi subsektor tersebut melibatkan automotif dan juga komponen makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta electrical dan elektronik. Jadi menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ya jabatan itu berdasarkan tinjauan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli merangkumi 29 subsektor pembuatan. Okay, di mana tekanan yang dihadapi industri itu adalah menyeluruh termasuk bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, peran cangan pelaburan dan keperluan mengekalkan guna tenaga, itu dia antaranya lah yang dikeluarkan ya dari pada apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi Malaysia iaitu Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمان para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lagu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi, Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Nah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.42 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi. Ekspresi.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
0: Langkawi sana sini, petang ini kita nak kongsikan tentang khusus asas hospitality, Sapa Senyum Santuni. Ya, bersama memberdayakan servis mesra pelancong yang mana akan berlangsung pada 6 Jun 2026 hari Sabtu 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Lada Kompleks Lada, di mana objektif program ini ialah membentuk budaya layanan mesra pelancong, meningkatkan kesedaran asas hospitality, memperkukuhkan imej Langkawi sebagai destinasi bertaraf dunia, memupuk sikap profesional, ikhlas dan mesra pelanggan. Terbuka kepada penggiat industri, pelancongan, komuniti dan ahli PPIPL. Okay, di mana nanti ada penceramah berpengalaman, semestinya ilmu praktikal dan relevan, jaringan industri, impak positif kepada peserta dan komuniti. Jadi layanan kita hari ini menentukan pengalaman pelancong dan masa depan industri pelancongan Langkawi. Mari berubah bersama kita melangkah lebih jauh. Okey. Jadi boleh sertai ya khusus asas hospitality Sapa Senyum dan Santuni. Lepas ni kan lagi tambah senyum sampai ke telinga lepas habis khusus ni. Khusus ni 6 Jun 2026 yang akan berlangsung hari Sabtu 6 Jun. Jadi anda dari sekarang dah kena daftar dah lah. Kan? Daftar dan juga boleh hubungi talian ini 010-5254-194, 012-520-7501. Terutama kepada majikan lah kan. Peniaga-peniaga kita kan, yang mana ada kaki tangan ataupun staff. Staff pekerja lah kan. Kan elok dihantar khusus sebegini supaya mereka dapat melayani pelanggan anda dengan lebih baik lah, dengan lebih mesra. Bukan apa orang kata, orang Kedah kata apa? Bukan cong. Masam je. Aduhai. Itu dia Langkawi sana sini, perkongsian kita petang ini. Langkawi sana sini diterbitkan oleh Wan Nur Ashkin.
1: Langkawi sana sini.
0: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Presi Kenangan Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi kenangan bermula dari pukul 5.15 minit petang tadi sehinggalah 7 malam nanti. Lagu-lagu kenangan semuanya, mengambil memori kan, memanggil-manggil kenangan lama. Tapi kenangan tu biarlah, ya, kenangan yang manis-manis untuk kita ingat. Yang pahit, yang buat badan tu lemau bila ingat tu, tak payah ingat lah. Cubalah pujuk diri, tak mau ingat. InsyaAllah ya. Kalau kata kita dalam keadaan lemah, tak bersemangat, kita carilah semangat tu kan. Tenaga tu ada dalam diri kita, kita keluarkan tenaga itu dan kita sebarkan ke seluruh alam seperti tenaga kita bersama. Anda yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini, tu dia kan, kita kongsi tenaga semangat tu sebenarnya, seperti juga alam kita. Kalau kita nak cari semangat, boleh cari dari alam kita, alam sekitar kita kan. Seperti kita melihat rimbunan pohon menghijau. Kalau kata petang ni di Pulau Langkawi, daerah Langkawi, hujan je kerak, hujannya dari semalam sampailah kan, ke petang ni ya. Jadi kita boleh lihat ya bagaimana alam yang dilimpahi hujan rahmat. Kan kita tengok pokok tu ada kan titisan air hujan di atas helaian daun-daunan, bunga-bungaan, ada ya percikan air hujan tadi. Itu bila kita lihat, rasa macam tenang je. Tu salah satu terapi tau. Dan tahukah anda, pokok juga berkomunikasi. Ini adalah kajian pemetaan global ya, rangkaian mikrob tanah dalam satu jurnal ni, jurnal sains, serta artikel penyelidikan simbiosis tumbuhan kulat di portal SCIELO. Itu dia rujukannya lah kan. Di mana tumbuhan ni menggunakan rangkaian kulat bawah tanah, okay, yang digelar sebagai wide web, untuk berkongsi nutrisi dan menghantar isyarat amaran ya tentang serangan serangga kepada pokok lain. Di habang, pokok berkomunikasi, hebat ciptaan Allah kan. Jadi kita ni manusia yang sayangkan alam sekitar kita, ibaratnya kita menjaga mereka seperti keluarga kita, dan kita menjaga alam kita sebab kita tahu kepentingan alam sekitar ya. Alam bersama dengan manusia pastinya sangat penting, ekosistem yang kita jaga kan, dan kita saling memerlukan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dah pun di penghujung siaran Langkawi FM, sebentar saja lagi kita akan sambung siar ke Nasional FM. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda hari Khamis nanti. InsyaAllah hari Khamis nanti pagi ya, subuh 6 pagi hingga 11 pagi. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas petang ini di bilik MCR. Siti Fatima di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Terima kasih tu rakan-rakan di TT Live ketika ini. Hai semua. Hai. Bye-bye. Okay. Kita live lagi lah nanti. Siaran akan kembali bersama anda esok pagi 6 pagi hingga 7 malam secara langsung kami bawakan kepada anda setiap hari. Boleh mendengar kami juga melalui RTM Click. Okay? Saya Surya Matahari pastinya akan terus menyinar ke hati anda semua. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik tau. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik Jabatan Immigration JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan termasuk pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Tambahnya, JIM juga perlu membina budaya kerja yang tangkas dan fleksibel dalam menyesuaikan operasi mengikut realiti semasa. Selain mengekalkan keseimbangan antara fasilitasi dan penguatkuasaan, keterbukaan dan keselamatan serta kecekapan dan integriti, berteraskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Lebih 1,000 laporan diterima melibatkan gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu. Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. KPWKM juga akan bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam proses pindaan akta tersebut. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baru merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan menerusi kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti sekaligus memanfaatkan ilmu serta kepakaran dimiliki institusi berkenaan untuk masyarakat setempat. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Di Gua Musang, Kelantan, lebih 1,000 penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Chalil bimbang susulan kemunculan gajah liar semakin kerap di kampung berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil, Hassan Saleh berkata, situasi tersebut turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Penduduk turut berharap pihak berkaitan segera memindahkan haiwan berkenaan ke lokasi bersesuaian. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ya, ada DJ Shu, ada Lin Zainal juga bersama-sama dengan anda. Kita dah melepasi 3 jam yang lalu ya.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: penuh ini, macam-macam.
0: Apa yang macam-macam tu?
1: Kita kita berkongsi tentang resepi, campak-campak je dah jadi. Sobi kamera.
0: Sobi
1: lepas
0: kamera,
1: tu luahan berkenaan dengan pinjam barang orang tak reti nak pulang.
0: Itulah dia kan, masalah juga tu. Kalau kita tengok dekat threads, dekat aplikasi media sosial, ramai juga berkongsi kisah kesukaran mereka nak mendapatkan balik barangan mereka setelah dipinjam oleh orang lain.
1: Cara kasar susah kan, macam mana tu?
0: Cara harus tak boleh, bahaya. Dosa. Tak boleh.
1: Senang halal kalah kan.
0: Itulah dia, sebab nanti pahala besar melantik kita. Cuma kita ni pandai cakap je nak halal-halalkan, tapi tuan punya badan tu kadang-kadang benda tu nostalgia, pemberian ibu ayah ataupun sesuatu yang sangat besar. So kereta,
1: betul,
0: pinjam rumah tak nak keluar-keluar, katanya pinjam sekejap je.
1: Aduh, demam macam tu.
0: Baiklah, untuk paduan muslimin dan muslimat, dia akan masuk waktu solat fadu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar lagi pada pukul 7.20 minit malam.
1: Kembali semula selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Nasional FM,
4: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun.
0: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Walau

0: tahun.
1: Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya.
0: وَاتَّبَعُوا

0: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui.

0: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Semoga anda terhibur bersiaran bersama-sama dengan kami hampir 4 jam, Yesu. Kita bersiaran bersama-sama dengan pendengar kita seawal jam 4 petang.
1: Ya, banyak perkongsian, banyak info menarik, info santai-santai je.
0: Itulah dia. Jadi malam ini kepada anda yang mungkin dah siap-siap nak keluar untuk menjamu selera.
1: Ada ke orang makan malam-malam lagi? Ada kan?
0: Masih ramai lagi. Sebab waktu kerja kita, kehidupan kita kan lain-lain kan?
1: Ya, betul.
0: Mungkin ada anak-anak yang sekolah petang baru je balik ke rumah. Ya, mungkin hari ini maknya kurang sihat, demam.
1: Beli tak berasa
0: makan kat luar. Jadi ayah kata takpelah, tok sah kacau mak, kesian dekat mak kan. Hari-hari mak masak, hari ni mak kurang sihat, apa kata kita makan kat luar. Itu suami penyayang. dia faham rentak isterinya tu kan.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama lah kita bina keluarga sakinah. Kita kenal keluarga kita,
1: mawaddah sakinah.
0: Itulah dia. Baik, selepas ni rakan kami Ijad. Akan kembali menemani anda jam 8 malam. Dengan itu, kami berdua mengundurkan dirilah. Kita nak balik ni, Su.
1: Alah, sekejap je masa.
0: Seronok nampak. Nak sambung ke dengan Ijad?
1: Boleh juga.
0: Baik, saya Lin Zainul.
1: Saya Su.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya? Rakan-rakan setia pendengar Nasional FM sentiasa di hati, di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Aizat Azam di sini, temankan anda untuk Nasional Malam. Semestinya seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaru yang akan saya kongsikan kepada anda. Dan sebelum itu juga terima kasih juga kepada geng Kakak Petang bersama dengan DJ Shu dan juga bersama dengan DJ Lin Zainul yang menghibur kerana dengan perkongsian daripada resepi dan juga pelbagai lagi lah, dan akan diteruskan untuk saya untuk malam ini. Dan seperti biasa untuk edisi 19 Mei 2026 bersama dengan Dua Zulhijjah 1447 Hijri, dan saya juga saya nak kongsikan juga kemas kini berita melalui platform berita.rtm, di mana PPKPPS bakal jadi perintis pengurusan pelarian komprehensif negara. Pusat pengasingan pelarian dan pemohon suaka akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian yang komprehensif di Malaysia dan juga diteraju Kementerian Dalam Negeri KDN. Projek dijalankan selaras tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif, dan cadangan asal Ketua Pengarah Immigration ini menarik perhatian Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan juga diminta diperincikan. Dan ia juga merangkumi pelbagai aspek termasuk juga pusat saringan, rekomendasi, rujukan nasional untuk saringan keselamatan dan juga biometrik. Seterusnya, berkenaan dengan cuaca, ribut petir, hujan lebat dijangka landa 12 negeri sehingga 9 malam ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan 12 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak sehingga 9 malam ini, dan kawasan yang terjejas juga di Kedah, Pulau Pinang dan Perak, di kawasan Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim serta Kerian dan juga Hulu Perak. Manakala di Sarawak, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Papar, Penampang dan juga Nabawan. Dan Met Malaysia menasihatkan kepada semua sentiasa berhati-hati dan juga hubungi pusat keselamatan yang berhampiran untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, seperti biasa untuk waktu ini kita akan ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong mengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-33 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk makluman semua, hari ini terdapat dua penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-099 dengan pesawat MH8184 muatan seramai 271 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.20 pagi 19 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.20 pagi 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.20 petang 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan terakhir pada hari ini KT-100 dengan pesawat SV-5011 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.36 petang 19 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 20 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Imigresen Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang lebih 100 ml seperti air mineral, kelam rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam pastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan dalit debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar, sesi berlepas kait Sepang juga menyediakan kumpulan kota bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta petifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadiku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kali Sepang untuk Action FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Azad.
1: Itu dia. Terima kasih atas laporan terkini penerbangan haji yang disediakan oleh Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu alazim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro kan, dunia dan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk Nasional Malam hari ini. Dan seketika sekarang ini kita bersama dengan rakan penyampai, iaitu bersama dengan Hazel, untuk lapu terus program Salam Baitullah Jihad yang terindah, bertempat di pekarangan Studio M1 Angkasa Pelikoda Media. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aizat Azam yang berada di konti Nasional FM. Alhamdulillah, saya Hazel. Untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, saya kini berada di perkarangan Studio M1 Angkasa Puri Kota Media untuk program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah. Dan pastinya untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, malam ini merupakan malam yang ketujuh program Salam Baitullah bersiaran. Dan juga bukan saja program yang bersiaran di TV1, tetapi juga Salam Baitullah kali ini menampilkan Salam Baitullah Amplak. Dan pastinya saya tidak kesorangan, saya bersama-sama dengan pengacara Salam Baitullah Amplak yang tidak asing lagi, yang dah orang kata apa tu, dah popular lah di semua platform media sosial, Salam Baitullah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Hadari. Apa khabar Aizan di Konti dan juga Hazel?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak cerita teruslah dengan Ustaz kan, berkenaan dengan program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah ni. Ustaz bukan saja sebagai pengacara Salam Baitullah Amplak, tetapi juga untuk Salam Baitullah yang bersiaran di TV1 lah. Maknanya ketiga-tiga pengacara lah beraksi untuk musim kali ini. Jadi bagaimana Ustaz melihat perkembangan ataupun proses perjalanan Salam Baitullah untuk musim kali ini yang dah masuk edisi yang ke-18?
3: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Hazel. Kalau kita tengok ya, saya nak kongsikan dulu terlebih dahulu tentang Salam Baitullah Unplugged. Bertemakan, berkonsepkan benda baik kita borak, kita bawakan pelbagai topik yang menarik, kita bawakan untuk kita sembang-sembang secara santai, berkonsepkan podcast yang mana kita tampilkan ilmuwan-ilmuwan yang begitu hebat. Termasuklah kita bawakan juga mereka yang merupakan artis yang telah berubah menjadi lebih positif. Kita korek rahsia mereka, kita bawakan kisah hidup mereka sebagai inspirasi dan motivasi kita pertama. Saya nak kongsikan ya, sebentar tadi kita bawakan Ustazah Awatif, yang mana kita bawakan perkongsian berkaitan dengan sirah, kisah Sarah dan juga Hajar. Dan sebenarnya berkonsepkan benda baik kita borak ni, Hazel, kita sebenarnya nak bawa apa yang diceritakan melalui kisah Sarah dan Hajar ini, iaitu kesabaran, keutuhan semangat wanita-wanita yang merupakan isteri Rasul. Dan kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Kita semua sudah maklum dengan isu, pelbagai isu berkait dengan wanita diceraikan dalam keadaan begitu zalim, ada yang bergantung tanpa tali, ada kisah-kisah kezaliman terhadap wanita, ada yang dipukul, macam-macam lagi. Jadi kesabaran itu bagaimana? Bagaimana isteri-isteri Rasul ini berhadapan? Dan itu adalah konsep yang kita bawakan dalam bicara sebentar tadi. Dan itu adalah Salam Baitullah Unplugged, yang mana kita bawakan konsep podcast secara santai, benda baik kita borak. Dan kalau kita kaitkan juga dengan apa yang berlaku setiap jam 9 malam, anda boleh tonton secara langsung di RTM Klik dan juga di TV1, iaitu kita bawakan Salam Baitullah dengan cogan katanya Jihad yang Terindah. Kenapa Jihad yang Terindah? Kerana jihad ini sememangnya menuju kepada redha Allah, dan indah itu bukan indah di dunia, tetapi indah itu membawa kepada indah di akhirat kelak. Dan bayangkan, setiap perkongsian kami setiap malam, pelbagai segmen kita bawakan, sememangnya membawa keindahan itu sendiri. Bukan sekadar kita bercerita tentang manasik haji, bukan bercerita tentang hukum sahaja, tetapi apa cerita di sebalik perjuangan jihad mereka menuju ke haji, termasuklah para dhuyufur rahman yang pergi menunaikan haji.
2: Bila kita bercakap tentang Dhuyufur Rahman dan segmen-segmen yang ditampilkan melalui Salam Baitullah Unplugged dan juga program Salam Baitullah itu sendiri, jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan mengenai dengan segmen baru dan juga segmen-segmen lainlah yang ditampilkan, macam Ustaz kata tadi, pengajaran-pengajaran, kisah-kisah teladan yang boleh diambil melalui Salam Baitullah Unplugged tu. Jadi bagaimana Ustaz?
3: Okey, kalau kita boleh bawakan sebagai contohlah, tahun ini kita tampilkan dalam kapsul haji, kita bawakan Alif Sata, saudara Alif Sata sebagai pengacaranya. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada pihak atasan yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menulis skrip untuk kapsul haji tersebut, yang mana kita bawakan perkongsian secara santai. Alif Sata akan menjelajah di setiap masjid di sekitar kawasan wilayah Persekutuan dan juga di Putrajaya, sambil-sambil mereka beliau menceritakan tentang kehebatan masjid-masjid yang telah menjadi satu, orang kata, kebanggaan negara. beliau juga menceritakan tentang manasik-manasik haji yang kadang-kadang ramai antara mereka yang telah menunaikan haji pun lupa. Tetapi dengan kaedah secara santai alif sata, mereka dapat mengingat kembali dan mengambil ibrah di sebalik apa yang mereka lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak fokuskan kepada istiqamah.
4: Ya.
3: Untuk pengetahuan Hazel, para pendengar dan juga Aizat di Konti, bagaimana untuk istiqamah ini kita bawakan kisah-kisah realiti sebagai contoh OKU yang buta mampu untuk dijemput oleh Allah sebagai Duyufur Rahman menunaikan haji dalam keadaan suami isteri buta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tampilkan juga kisah bagaimana saudara baru yang baru masuk Islam setelah beberapa agama beliau tempuh, beliau mencari kebenaran, akhirnya nampak kebenaran tu di depan Kaabah. Dan di depan Kaabah itulah beliau nampak kebesaran Allah, kebenaran agama Islam, dan akhirnya beliau kata apa? Saya tak kisah Ustaz tak menutup mata dalam keadaan begini kerana inilah kebenaran yang hakiki. Dan itulah yang kita bawakan keistimewaan dalam istiqamah jihad yang terindah tahun ini.
4: Itu antara segmen yang terbaru lah yang ditampilkan untuk musim yang ke-18 ini, jihad yang terindah. Dan kalau anda nak tonton pelbagai lagi kisah-kisah yang menarik, tentunya menerusi segmen istiqomah. Bukan saja segmen istiqomah, tetapi banyak lagi segmen sebenarnya, kabar haji dan sebagainya setiap tahun lah kan, sama. Betul. Je. Jadi pastinya kalau boleh Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz bagaimana dengan respon berkenaan dengan Salam Baitullah Amplak yang pada tahun ini Salam Baitullah Amplak ada membuat kolaborasi dengan DJ-DJ penyampai-penyampai radio RTM. Yeah. Bagaimana Ustaz?
3: Seronok kerana ini adalah pengalaman pertama kita gabungkan penyampaian dalam dakwah bersama dengan para penyampai radio di bawah naungan RTM. Dan Alhamdulillah sebentar tadi pun saya bersama dengan penyampai KLFM, iaitu kita bersama dengan apa tadi? Nama lupa namanya tadi kan? Ada ceritanya semalam pun kita bersama dengan penyampai daripada Radio Klasik dan menunjukkan bahawasanya sinergi kerjasama dalam kalangan di bawah bumbung RTM ini sebenarnya kita boleh jadikan yang terbaik untuk kita bawakan dakwah. Ada ramai penyampai yang katakan, Ustaz, kami ni pertama kali ni nak cerita tentang dakwah. Saya kata no, kehidupan kita berkisarkan semuanya dakwah. Sebab itu bila mereka habis bertugas dengan saya, mereka nampak bahawasanya dakwah ini senang sebenarnya dalam keadaan santai kan. Dan Alhamdulillah, bukan setakat itu sahaja, kita bawakan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan saya mohon kepada yang mendengar ketika ini, muat turun RTM Click bukan sekadar untuk menonton bola sepak sahaja, tetapi dapatkan RTM Click untuk tidak terlepas segala pengisian yang terbaik dalam Salam Baitullah untuk musim ini.
4: Bukan saja boleh ditonton di RTM Click, tapi juga mungkin Ustaz boleh kongsikan di platform media sosial Salam Baitullah dan sebagainya.
3: Ya, jangan terlepas peluang untuk anda tonton kami, terutamanya bagi Gen Z yang ada TikTok. Anda boleh juga menonton Salam Baitullah Jihad yang Terindah dan juga Salam Baitullah Amplak di TikTok kami, Salam Baitullah. Dan anda juga boleh dapatkan info yang menarik secara langsung. Kami bawakan juga di Facebook kami, Salam Baitullah, dan insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat.
4: Jadi malam ni kita akan bersama-sama dengan siapa tetamunya?
3: Okey, menarik. Untuk malam ni kita bawakan tentang ihram. Yang mana kesucian ihram. Yang mana kita akan bawakan dua orang individu figura yang sangat terkenal. Seorang ini merupakan penulis, Ustazah Dr. Fatimah Syaraha. Dan kita bawakan juga untuk sekadar hubungan halwa kita, halwa telinga kita untuk mendidik orang kata jiwa kita, bersama dengan penyanyi dan juga komposer yang juga merupakan sahabat saya, Ikhwan Fatana. InsyaAllah nantikan malam ni jam 9 malam.
4: Jadi Ustaz pun akan turut bersama-sama dengan dua orang pengacara yang lain lah. Maknanya siapa tu kalau Ustaz kongsikan?
3: Okey, saya akan bersama dengan geng nakal saya, Ustaz Izmir Faris dan juga Ustaz Jalal Zaiki. Yang mana kami gabungan tiga tenaga kami ini, Alhamdulillah orang kata apa, menjadi satu semangat lah buat saya sendiri untuk kami meneruskan perjuangan kami mengendalikan jenama yang begitu hebat Salam Baitullah untuk tahun ini.
4: Baik, selamat berjuang Ustaz. Amin. Untuk malam yang ketujuh dan juga malam-malam yang seterusnya. Kita ada lagi berapa malam Ustaz?
3: 10 malam lagi.
4: 10 malam.
3: Jadi masih belum terlambat untuk anda terus kekal setia bersama kami.
4: Okey, baiklah. Terima kasih banyak Ustaz Tajib Hadari yang merupakan pengacara untuk Salam Baitullah Amplak dan juga Salam Baitullah di TV1. Dan sepertinya anda boleh tonton di RTM Click yang betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial rasmi Salam Baitullah di TV1. Dan anda boleh tonton sehingga 27 Mei 2026, kejap lagi akan bermula pukul 9 malam hingga 10.30
2: minit malam. Jadi saya akan terus memberikan laporan yang seterusnya pada pukul 9.20 minit malam nanti, insyaAllah, bersama dengan saya Aizul. Dan saya rasa saya nak kembalikan siaran ini kepada Aizat Azam di Kuala Lumpur. Silakan Aizat.
1: Baik, terima kasih. Begitu indah perkongsian yang mengenai Salam Baitullah untuk malam ini. Dan jangan lupa saksikan Salam Baitullah musim ke-18, Jihad yang Terindah, setiap hari pada pukul 9 malam hingga 10.30 malam. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam

0: Dalam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka, PPK-PPS, akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alim, siapkan laporan perjemaah menteri, biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri. Di atas mintaan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita kembali bersama dengan Hazel untuk lapor terus program Salam Baitullah, Jihad yang Terindah, bertempat di pekarangan studio M1 Angkasa Puri Kota Media. Silakan Hazel.
3: Baik, alhamdulillah, terima kasih Aizah Azam yang masih lagi berada di konti dan saya Hazel masih lagi bersama dengan anda di sini di studio M1 dan juga bersama-sama dengan saya Amirah Azman untuk lapor terus Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah, sebuah program ikonik yang terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan juga nilai kemanusiaan ini kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Dan sebenarnya saudara, bagi musim 2026, program yang telah pun mula bersiaran pada 13 Mei yang lalu, tampil dengan pengisian pastinya lebih segar dan juga pendekatan yang menyentuh jiwa supaya program ini kekal relevan seiring dengan peredaran zaman. Dan malam ini juga untuk pendengaran saudara merupakan malam ketujuh bagi program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah ini. Dan pastinya bersiaran pada pukul 9 malam telah pun memulakan siarannya hingga 10.30 minit malam. Dan pastinya program ini terus menjadi nadi yang menghubungkan tanah suci dengan hati umat Islam di negara kita. Dan pastinya juga untuk pengetahuan pendengar Nasional FM, antara segmen-segmen utama yang ditampilkan pada program ini antaranya khabar Tanah Suci, yang mana siaran lintas langsung dari Mekah dan juga Madinah yang merakam perjuangan jemaah haji yang berada di sana. Juga segmen Do You For Rahman, kisah yang benar, yang menyentuh jiwa, menghidupkan makna panggilan ilahi. Dan segmen yang seterusnya juga segmen Al-Bahyan, Rehlah Haramain, Kapsul Haji dan juga segmen baru, segmen Istiqomah seperti yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz Hadari tadi di awal lapor terus tadi. Itu antara segmen-segmen utama untuk musim ini program Salam Baitullah. Juga tidak lupa Salam Baitullah Unplugged, benda baik kita borak, turut bersiaran setiap hari pada pukul 7.45 minit malam hingga 8.30 malam yang menampilkan pendekatan yang lebih segar bersama dengan tetamu-tetamu undangan dan juga kolaborasi bersama dengan penyampai-penyampai radio RTM khususnya. Dan pastinya Radio Nasional FM sebagai radio rasmi Salam Baitullah 2026, kami telah bawakan kepada anda pelbagai perkongsian tentunya untuk anda yang mendengarkan waktu ini. Jangan lupa untuk terus menyokong program terbaik musim haji dan pastinya untuk tahun ini program Salam Baitullah dikemudi oleh pengacara Jalal Zaiki dan juga Ustaz Ismi Faris sambil dibantu oleh Ustaz Tajdid Hadari. Dan seperti yang kita maklum, Ustaz Tajdid Hadari juga menjadi pengacara untuk Salam Baitullah Unplugged. untuk edisi kali ini. Dan juga saya dapat lihat penonton yang datang ke program ini yang bertempat di Studio M1 Angkasa Puri Kota Media adalah terdiri daripada kumpulan Koreah dari Masjid Mahmudiyah Presin 18 Putrajaya, jauh dari Putrajaya, datang sebagai penonton untuk sama-sama menyokong program Salam Bertuah untuk musim yang ke-18 ini. Dan kalau boleh saya imbas kembali antara tetamu-tetamu yang pernah mengisi slot Salam Bertuah untuk musim ini pada 13 Mei yang lalu, antaranya Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid, kita ada Lah Ahmad, juga terus ditampilkan Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah yang merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, dan Aiman Ridwan Muhammad Ramlan yang merupakan Qori negara kita. Itu antara tetamu-tetamu yang ditampilkan untuk Salam Bertuah pada musim ini. Juga Ustaz Muhammad Syari dan juga Qasidah yang menampilkan penyanyi-penyanyi yang mana terdiri daripada Pot, Mood dan juga Azan yang turut menghiasi segmen-segmen dalam Salam Bertuah yang disiarkan di TV1, di RTM Click, di MyTV dan juga RTM World serta saluran berita RTM. Dan pada malam ini membawakan tajuk Seputih Ihram sedang bersiaran ketika ini di TV1 adalah menampilkan tetamunya yang berbahagia Ustazah Dr. Fatimah Syarha yang merupakan seorang pendakwah dan juga penyanyi Ikhwan Fatana bersama-sama untuk malam ini yang merupakan malam ketujuh program Salam Bertuah 2026. Dan untuk anda yang mendengarkan waktu ini, jangan lupa untuk anda kekal menonton siaran Salam Bertuah bukan saja di TV1 tetapi juga turut disiarkan di semua platform rasmi Salam Bertuah untuk musim kali ini yang ke-18, Jihad Yang Terindah. Dan pastinya ini yang kami bawakan ketika ini, setakat ini saja, tetapi insyaAllah kami akan membawakan juga lapor terus untuk program Salam Bertuah pada 26 Mei nanti bersama dengan tak lain tak bukan Aizat Azam akan turun padang untuk lapor terus yang seterusnya, kerana Radio Nasional FM sebagai radio rasmi Salam Bertuah 2026 ni. Saya kira setakat ini saja yang dapat saya kongsikan untuk anda semua yang mendengarkan Nasional FM waktu ini untuk Salam Bertuah 2026. Saya kembalikan secara ini kepada Aizat Azam di konti Nasional FM. Sekian Aizat.
2: Ya, baik, terima kasih. Begitu lengkap ya perkongsian daripada Hazel ya untuk program Salam Bertuah Jihad Yang Terindah bertempat di pekarangan Studio M1 Angkasa Puri Kota Media. Dan juga anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga di RTM Klik. Untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana saja anda berada dan juga terus kekal bersama dengan saya. Kembali lagi Aizan Azam di sini temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa, ramai tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 untuk waktu ini. Dan insyaAllah saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dipinta, yang dimohon menerusi Facebook Nasional FM dan juga Instagram. Dan untuk segmen yang pertama ini, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu di mana kita akan bersama dengan permintaan daripada Adira Borhan. Ini adalah lagu daripada nyanyian Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Seterusnya bersama dengan rakan kita, Simon Pernah Di Sini. Wow, unik nama Facebooknya. Kalau nak tahu kenapa Simon Pernah Di Sini, apa kaitannya dengan Simon, kena tanya tuan punya badan. Dan kita nak beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Slam ini, dia kembali terjalin. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan Hati Kau Seindang, Hardilah Kasih, pilihan daripada Nenek Ani yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk terus temankan anda hingga 12.30 malam ini. Kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja, ada yang dengarkan menerusi RTM Klik dan juga dengarkan menerusi Radio RTM. Dan untuk anda juga yang berada di Kedah, Pulau Pinang, juga yang berada di Seremban, terima kasih banyak atas sokongan kepada Radio Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dan juga sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu untuk malam ini, saya nak kongsikan berita melalui berita.rtm.gov.my. antaranya, Malaysia desak Israel bebaskan segera 25 aktivis GSF 2.0. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia yang terdiri daripada pihak berkuasa negara tersebut, dan Menteri Luar menyifatkan penahanan itu tidak berasas dan juga bercanggah dengan undang-undang antarabangsa serta prinsip hak asasi manusia. Dan kerajaan juga menuntut agar tahanan diberikan layanan sewajarnya dan juga jaminan keselamatan. Dan Malaysia sangat menghargai bantuan Turki yang berjaya membawa pulang 10 rakyat Malaysia yang ditahan lebih awal. Untuk perkongsian berita yang seterusnya, Jabatan Imigresen GIM menahan 16,681 warga asing atas pelbagai kesalahan menerusi 4,785 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 15 Mei lepas. Dan Jabatan Imigresen juga melaksanakan pemeriksaan agresif 69,406 individu yang diperiksa setakat tahun ini, dan sebanyak 19,700 tahanan dihantar pulang ke negara, terbanyak iaitu di Indonesia 7,936, Myanmar 4,500 dan juga di Bangladesh 2,453. Dan ia mencatatkan lebih daripada 112 negara dengan kutipan yang tertinggi, iaitu di Indonesia, Bangladesh, Myanmar yang teratas. Itu di antara perkongsian menerusi berita.rtm.gov.my. dan untuk anda, terus kekal bersama kami dan dengarkan, ini dia pilihan bersama 2.0, sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka dimainkan di Corong Radio. Antaranya pilihan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Hazid yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Sufian Suhaimi, Takdirku. Dan seterusnya kita akan dihiburkan dengan Spider, Aladdin. Lama tak dengar lagu ni. Ini lagu zaman-zaman saya sekolah ni. Permintaan daripada Nordiana Nordin, ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau dan juga yang mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan sebelum itu, kita bersama dengan Datuk Ramli Sarip dan lagunya Bukan Kerana Nama. Lagu yang ditulis pada tahun 1986, pilihan Ibra Mat Akib, ditujukan khas buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda masih lagi ceria, masih lagi bersemangat dan juga masih lagi terus temankan saya untuk waktu ini dan juga untuk rakan-rakan yang lain juga. Kita ucapkan juga terima kasih banyak di TikTok Live Nasional FM yang bertemankan saya. Dan juga untuk anda, jangan lupa bagi yang sedang memandu waktu ini, memandu dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan lalu lintas. Walaupun memandu untuk malam, kereta tak banyak, tapi janganlah terburu-buru kan, pastikan selamat sampai ke destinasi. Dan juga yang sedang bertugas, mungkin masih lagi yang berada di pejabat, juga ada yang berada di sekitar untuk apa, untuk melakukan sebarang pekerjaan pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga lakukan segala pekerjaan kita dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Baik, saya dah tunaikan untuk 3 permintaan pada malam ini juga. Permintaan yang seterusnya daripada Princess Su, ditujukan khas buat semua rakan pendengar, saudara mara dan juga yang sedang mengenali diri beliau. Itu nyanyian daripada lagu untuk malam ini, nyanyian daripada Norin Noh, Siang Terbayang Malam Merindu. Siapakah yang dia terbayang, siapakah yang dirindu, kena tanya Princess Su sendiri kan. Dan seterusnya juga bersama dengan Abang Aino Jaafar, kita buat pilihan untuk malam ni. Beliau nak dengarkan lagu Irene Cara, Flash Dance, What Feelings. Dan seterusnya kita akan bersama dengan pilihan daripada abang kita, Jamal Jitu, yang dengarkan lagu terbaru daripada kumpulan Jitu. Ini dia, Rindu Dalam Sengsara. Semoga anda terhibur dan juga terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Norino, siang terbayang, malam merindu. Ada yang kata tak pernah dengar lagu ni, ada yang kata lama tak dengar lagu ni. Itu yang istimewaannya National FM ataupun pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, di mana lagu-lagu yang mungkin anda pernah dengar dulu zaman muda-muda, waktu dengar zaman bercinta, tiba-tiba dah lupa kan, tiba-tiba ada orang buat pilihan bersama lagu tersebut. Jadi mengimbau kembalilah kenangan bersama dengan yang tersayang, juga mungkin ada kenangan manis, kenangan pahit kan. Apapun, hidup ini harus diteruskan kan. Semua orang ada pengalaman, semua orang ada kisah dan peristiwa masing-masing. Okey, baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya. Mungkin antara lagu-lagu ni juga merupakan lagu-lagu yang mungkin anda pernah dengar, dan juga mungkin lagu-lagu yang memberikan anda sebuah nostalgia untuk waktu ini. Antaranya, saya akan tunaikan permintaan daripada Humairah Mos Said yang buat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Comel, Andai Andai Hatiku Bersuara. Dan seterusnya juga bersama dengan Kak Aniza Samin kita, antara pendengar setia National FM. Malam ini beliau nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Kristal, Luan Hati. Dan sekarang ini saya akan tunaikan juga permintaan daripada Siti Salwa ataupun Siti Kasturi kita yang berada di Baling Kedah, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM. Lagu ni kita dengarkan mungkin teringatlah ke kampung kan. Lagu daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Riwayat Pertama Tani, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
2: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga, kadang ni kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
0: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
2: Pulangkan je lah.
0: Lepas tu malam-malam tu dengar.
2: Beli je lah awak. Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
0: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Mulakan. Bersama dengan kami.
3: Radio Baik Petang Anda. Nasional Warna 48.
4: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki, Turkiya, yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi

bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk waktu ini. Bersama dengan saya untuk Nasional Malam dan juga Pejam Celik. Pejam Celik juga dah menghampiri jam yang terakhir. Dan juga tugasan saya juga dah hampir berakhir di sini. Dan selepas ini, bersama juga dengan Abang Manis di Nasional FM untuk segmen Geng Burung Hantu yang akan bersama dengan anda 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Temankan beliau dengan seksi lagu-lagu menarik. Dan semestinya juga pelbagai informasi yang akan beliau berikan kepada anda dari masa ke semasa. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang mendengarkan dan juga temankan saya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2:00 malam ini. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, yang dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik dan juga diberikan juga dengan kegembiraan dan juga sentiasa positif. Selamat bekerja untuk anda esok hari. Lakukan segala tugasan dengan terbaik dan juga jaga keselamatan anda di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, geng kakak besar.
1: Bukan tambah masalah ni.
0: Sebab apa? Uh-huh. Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
1: Oh,
0: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
2: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara National FM. Untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat. Dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri. Yang saya pinjam untuk 6 jam ini. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya. Jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini. Saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda. Sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, alah, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
2: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai. Ha,
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifa dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Anda laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Tapi itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berbekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Menanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang, tempat saya ni lebat ni. Oh, sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adin Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang, saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng Burhan tu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk abang manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Yang masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelangkabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, kan. Api Saril, Jali, Johan Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam Pam Pam, Sekomban Mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazi Haji, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Mesin, Johor Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johazmizi Abdullah dari Pucung. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH on, layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Menara!

1:04 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, tertidur tadi bang, sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehat lah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Alcyon yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Burhantu. Ada Manja, ada Fatiha Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih, kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78, pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Okey, siapa lagi? Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga turut hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kopra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut Aidiladha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid. Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya.
Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kemburu Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkasukun. Semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersih-bersih dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang, 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut, Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim, GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam, Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju, 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lidah Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Azwa lagi. Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif. Semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan band dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud.

Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihat kan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya khabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya khabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Nizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana, Budak Nakal Suriati, Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Paman Eji Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Shiki, Jek Rose, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Jenia Vanisa, Adam Malik, Syafi Irsyad, Rosie Cik Rose, Izian Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Rose Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerajaan bersama kan, di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Ros Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak Malori, Pan Pan Pan. Abang Malori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, Bar SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Mizi 85 katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syekin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi, Ita Rozaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia.

Hashim Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Abel. Mantap, ya. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jalan Tet Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kena erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Di kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merosik lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun melawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Ken salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yong Izzah, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rinohara, Cik Ayu Jomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan. Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa. Jangan mengantuk-mengantuk. Jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dan dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah yarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 41 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu, 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu, kalau kita lihat kan, bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata. Itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan, membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruhan tu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izam, Laikilah Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Noraini, ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sara 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Iyah juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribu menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu dari filem Dil Hai Tu Mohara, Dil La Galia.

1000 tahun takkan mungkin nenangan kumpulan bumi putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yalah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berderusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap, Zumi. Jun JR, terima kasih tipi-tipi like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kiburu Hantu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dan diri ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhai.

pulih juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Kumpulan stres dengan Taman Nastaguna menutup tirai untuk menangis tapi bujuk hati. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Renung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa nak, macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Set menombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51

Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor juga 5.43, Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi, Alustar Kedah 5.49 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya raya kurban Aidil Adha, dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula, jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Sahaja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat, puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tok Din, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu. Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya JS Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Game Buruhan tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu sabirin. Insyaallahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan, penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah malaikat iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas,
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah Allah. Dia perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja berjabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat berjabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim, mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah, buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim, dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari balik, anak dah besar dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, ni yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah orang, dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah, Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan mereka.
2: Allahumma.

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bom. Eka Matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu, dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang, kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum pemilik suara ini mengakhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Alhamdulillah, bersua kembali ya.
0: Akhirnya
1: setelah sekian lama.
0: Ya.
1: Masuk dok. Bukan, jangan salah faham.
0: Jangan salah faham. Api berhak di rumah batu sah. Dan suara kami macam mana, Zul?
1: Ya.
0: Akan bersama dengan anda
1: sehingga pukul 11 pagi nanti selama 5 jam pastinya menerusi ceria pagi.
0: Ya, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas pagi ini.
1: Siapa pagi ini tu?
0: Syafiq.
1: Tak ada tengok. Tak ada kelih.
0: Memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti ada untuk panduan saudara muslimi dan juga muslimat telah pun masuk solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.51 minit pagi tadi.
1: Iya.
0: Jadi saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lugu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi, Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Nah, tuan-tuan yang dikasihi Allah, firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Nah, dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betawi Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayuh, mata tu belah bang, yang mata hitam tu kita belah bang. Potonglah otak besar-besar dadu. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sampai saat ini. Roll.
1: Dan kalau ingat dulu-dulu, kan telefon kan ada ringtone dulu.
0: Bunyi
1: ini, bunyi lagu ni lah salah satu lagu kemarahan dulu-dulu.
0: Ingatkan apa dia kan?
1: Dulu-dulu lah.
0: Tapi lah ni kita ambil basic lah.
1: Budak-budak lah kan tahu lah ni.
0: Tak tahu.
1: Gen Z lah ni tak tahu.
0: Baik, waktu-waktu yang macam ni, 20 hari bulan, waktu-waktu macam ni, ada apa nama, family, keluarga hantar anak pergi sekolah sampai sekolah.
1: Yo,
0: pukul 6.30 ada lagi.
1: 6.30 ada kadang-kadang pukul 6 dah ada api dah. Kelam-kelam tu. Memang semangat. Tapi kena hati-hati lah kan. Bukan tak tahu lagi macam-macam. Tak kira lelaki, tak kira perempuan lah.
0: Kita dulu kan kalau pergi sekolah awal tau.
1: Awal.
0: Kira abang kalau sekolah dulu kan. Kira boleh kira nombor 2. Nombor 2 orang paling awal.
1: Paling awal. Kalau orang terbalik, nombor 2 paling lambat.
0: Tapi bila main kerja, nombor 2 paling lambat pula.
1: Terbalik pula lah.
0: Terbalik pula lah. Okey, sekarang kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara.
1: Baik.
0: Sampai lagu ni.

0: Okey, Rul, kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita luar negara.
1: Apa cerita?
0: Yang pertamanya yang kita petik di Berita Harian Online, lukisan mural. Mural Global Sumut Flotilla pada batu pantai Gaza, tanda solidariti. Pelukis Palestin menghasilkan lukisan mural menggambarkan Global Sumut Flotilla GSF pada sebuah batu besar di sepanjang pesisir pantai Gaza. Dan seterusnya 8 maut lelaki lepas tembakan di stesen bas di Mesir. Ya. Dan ini pula misi memburu tikus bermula di Tierra del Fuego, Argentina bagi siasat risiko hantar virus yang
1: virus terbaru ni
0: Insiden tembakan di Masjid San Diego, penulisan anti-Islam, nota kebencian ditemui dalam kereta suspek.
1: Tembak saja.
0: Empat mayat pelancong Itali ditemukan di gua dasar laut di Maldives.
1: Ya, yang, dah jumpa dah.
0: Dah jumpa dah baru ni.
1: Yang mana salah seorang penyelam Maldives pun meninggal dunia juga kan.
0: Dia profesor dengan anak-anak dia. Wanita sebelum tu dia untuk selaman rekreasi dia tak lebih daripada 30
1: kedalaman dia
0: kedalaman
1: tu kan.
0: Kedalaman 30 meter.
1: Ni sampai apa 50
0: ah? Ah 60 meter.
1: 60.
0: Ah 60 meter. Seterusnya wanita bersalin dalam mahkamah Brooklyn. Dan ni masuk nanti bayi ni bila besar esok masuk mahkamah free lah. Dia macam beranak atas kapal terbang.
1: Mahkamah free lah, ni masuk pun free ke? Cuma nak keluar tu, kalau kena denda tu kena bayar.
0: New Zealand rancang kurangkan jumlah penjawat awam jimat NZ 24 bilion. Arab Saudi giat menaik taraf infrastruktur di Tanah Suci Mekah demi keselesaan jemaah haji. Dan gaji pekerja, kos hidup seluruh dunia terjejas akibat konflik AS-Iran. Menurut pertubuhan buruh antarabangsa. Lagi yang dimuatkan, ni penderoka haram Yahudi musnahkan ribuan pokok zaitun produk Palestin. Allahuakbar.
1: Kejam betul.
0: PBB bimbang pembersihan etnik di Palestin, desak Israel halang genocide di Gaza. Dan yang terakhir, siri serangan rumah ibadat jenayah kebencian di AS cetus kebimbangan. Kita nak putar lagu ni, Rol.
1: Lagu apa?
0: Nak balik kampung.
1: Balik kampung lah.
0: Balik kampung.
1: Awal lagi.
0: Indahnya beraya di desa.
1: Onok.
0: Jangan balik kampung ni.
1: Hari-hari di desa lah.
0: Abang masalah. Kena minta cuti, bos bagi cuti pula. Nak balik kampung.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu syok lah.
1: Syok tu balik lah.

0: Alright, 20 Mei 2026, 10-11 minit lagi pukul 7 pagi bila dengar lagu raya kan.
1: Ya.
0: Apa persediaan dah buat belum?
1: Persediaan, nak orang yang apa tu yang nak buat korban kan. Memang awal lah bersedia.
0: Jadi, raya haji ni banyak yang buat korban.
1: Ya.
0: Tapi, apa nama, kena peringat juga kita yang ada penyakit ni.
1: Betul. Kan? Maklumlah daging fresh-fresh kan.
0: Sup gearbox saja, Rul.
1: Apa nak kata.
0: Sup gearbox saja nak main ni.
1: Seduk pakai straw.
0: Jadi, kita peringat sebelum...
1: Terlambat.
0: Sebelum raya lah. Lepas raya peringat tak ada apa dah.
1: Tak ada apa dah.
0: Kemarin baru makan lah. Tak ada apa.
1: Kemarin makan. Hari ni makan. Esok makan. Malum
0: dah. Kadang-kadang sehari tu 2-3 kali.
1: Bila orang ajak. Tapi tak kena.
0: Pergi rumah kau ni. Oh, sup gearbox dia. Rasa macam lain. Pergi rumah kau ni.
1: Lain pula.
0: Bihun sup pula.
1: Apa ni resepi lain-lain bang?
0: Resepi lain-lain.
1: Tak sama. Ayat tangan tu berbeza.
0: Betul-betul. Mai. Pergi rumah mak ngah sedap lah. Maksud, tak sama dengan orang lain.
1: Apa nak kata. Hangat-hangat pula tu.
0: Tu lah rumah dia kembang.
1: Tunggu lagi.

0: Okey, tepat pukul 7 setiap pagi, Rol, macam biasa.
1: Ya, yeah, berita utama, utama 7 pagi, no?
0: Okey, lepas itu kita patah balik mai. Lepas hari ini dalam sejarah.
1: Ya, yeah, InsyaAllah.
0: Harap-harap hari ini berita tepat-tepat ke 7, kemarin 7-5 minit.
1: Ya, yeah, ada masalah.
0: Ada masalah. Yeah. Hari ini okey ke?
1: InsyaAllah.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: FM.
1: Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Dua pagi buka biasa-biasa hari ini. Ya. Double A dengan Nurul akan bersama dengan anda sampai pukul 11 pagi nanti. Sehari pukul 7.30 ada
1: Refleksi.
2: Refleksi. Hari ini 20 hari bulan. Hari ini jalan tak apa gagah lagi, Nurul.
1: Siapa?
2: Hari ini jalan tak apa kembang dada. Isu dan seterusnya, okey.
1: Dia hari ni dia duduk
2: pedoh kan. Betul. Kalau dulu ingat kan. Dulu kalau kita nak pi check account lah, kena pi batok
1: di. Pasal dulu tak ada online.
2: Tak ada online lah, pi batok di bank kan. Tak tahu lagi.
1: Sepanjang-panjang orang tu.
2: Panjang orang kita tak tahu lagi.
1: Ada ke tak ada?
2: Gaji masuk ke ada lagi kan. Kadang-kadang bagi kawan pi dulu. Kita pi dulu kan.
1: Kadang-kadang
2: bila kita pi dulu. Masa dia depan ATM tu, dada kita bukan minyak kembang tau. Tak bagi nampak, baki RM8 tu.
1: RM8 tu banyak lagi lah. Maka orang daripada tu kan. Ya Allah, orang badan sedap tu tak apa lah boleh ni.
2: Hanya orang yang biasa melaluinya saja. Ya. Kasih horn satu kali. Siapa pernah melaluinya, okey?
1: Biasalah tu. Biasalah tu pengalaman hidup.
2: Lah ni tak apa, tengok dia, okey masuk dah.
1: Masuk okay, lah, lega.
2: Lega. Tapi learning block kan?
1: Ikut bank.
2: Ikut bank satu. Tak ada nak pergi tekan yang cash tu, tak ada nak tekan. Dia online tu dah habis dah.
1: Dia
2: transfer sana, transfer
1: tu
2: sini.
1: Itu satu, kena auto debit tu selesai.
2: Selesai jalan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan dengan rezeki sepanjang kehidupan kita. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi, sekiranya di dalam episod-episod sebelum ini telah pun kita ketahui tentang kelebihan berdoa, golongan yang mustajab doanya serta masa dan tempat yang mustajab untuk kita berdoa, apa kata untuk episod kali ini sama-sama kita kenali beberapa bentuk doa yang kalau boleh jangan kita tinggalkan setiap hari. InsyaAllah saya akan berkongsikan beberapa jenis doa, tetapi bukan bermakna doa-doa yang lain kita tak boleh nak baca nah. Baiklah, doa yang pertama adalah doa yang tak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering diucapkan ialah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bermaksud, ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa yang kedua yang jangan ditinggalkan adalah doa sebelum keluar dari rumah. Apatah lagi zaman kini banyak bahaya yang kita tak sangkakan boleh berlaku di luar rumah dengan bencana alam, kes jenayah dan sebagainya. Maka doa ini kita bacakan agar Allah kurniakan perlindungan sepanjang tempoh kita berada di luar rumah. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadhil aw nazlima aw nuzlam aw najhala aw yujhala 'alaina. Yang bermaksud, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya Allah, aku mohon berlindung dengan engkau daripada kami tergelincir atau digelincirkan daripada jalan kebenaran, atau tersesat atau disesatkan daripada hidayah, atau kami melakukan kezaliman atau kami dizalimi, atau kami tidak menjadi orang yang jahil atau orang lain memperbodohkan kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiganya adalah doa kepada ibu bapa kita. Doanya berbunyi Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku serta kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Doa yang keempat yang jangan ditinggalkan setiap hari ialah doa buat pasangan dan anak-anak kita. Doanya ialah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan doa yang kelima yang kalau boleh jangan ditinggalkan setiap hari adalah doa memohon perlindungan daripada fitnah dajjal. Doanya berbunyi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan doa-doa mudah ni nah. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya, Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM. Tak kira sama ada frekuensi, Rol.
1: Ya, ataupun melalui online,
0: RTM Klik. Ya, RTM Klik dan juga di TikTok, tapi tak ada lagi lah ni.
1: Sabar.
0: Nanti saat-saat kita on lah.
1: Baik,
0: cuaca, Rol.
1: Baik, untuk tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat. Dia beza, no?
0: Ya.
1: Beberapa dengan kebanyakan.
0: Manakala
1: malam, hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 29 darjah Celsius.
0: Malam tak cerah lah.
1: Malam dah kelam bang. Kau nak cepat buat lampu.
0: Okay, kita nak putar lagu ni. Harap dia tak ada lah Aidilfitri. Kita try tengok lah. Lagu raya.
1: Cuba try okay, test.
0: Okay. Lagu yang top lah kan.
1: Top lah. Dalam ranking. Ya.
0: Fuang tak ada.

0: nama Nolida ni?
1: Tersedak Nolida. Ha, siapa sebut pagi ni?
0: Kalau dulu adalah Nolida Maknor.
1: Ha, Kak Ida. Kak Ida lepas pindah pun dah pencen lah.
0: Ha, duduk mana lah?
1: Orang Alam lah.
0: Sungai Petani.
1: Sungai Petani.
0: Sungai Petani.
1: Balik kampung
0: lah. Ha, tu tak nak jumpa dia. Baik, nak cerita berkenaan dengan kawan ni. Dia mengaji selepas bergelar graduan selepas 61 tahun. Tu dia. Nama dia Billie Jean King.
1: Ya. Yeah. Oh. Dan dia bukannya lelaki. Dia seorang perempuan.
0: Perempuan. Wanita. Ya. Yeah. Ha. Icon tenis. Rupanya dia main tenis. No, dia ni, no.
1: Ha, itulah yang menyebabkan lepas tu baru dia sambung pula ke sarjana.
0: Dia menamatkan pengajian di college pada usia 82 tahun.
1: 82 tahun orang tengok. Orang 82 tahun pun
0: mengaji
1: belajar
0: lagi. Ha. Kita hak 18 berdegan.
1: Tahu tak apa.
0: Contoh.
1: Contoh. Tapi itulah hakikatnya.
0: Kan kadang-kadang kita waktu muda ni kita tak tahu lagi
1: tanggungjawab tu tak pernah ada. Kita tahu nak syok, nak seronok je.
0: Kepentingan mengaji ni. Mengaji pergi dulu apa nama setakat mana kita mampu usaha. Tapi kena usaha lah.
1: Dan pula tu ada sesengah tu tak habis kau mendengar pun SPM pun tak ambil. Rugi. Korang-korang habis SPM tu dulu.
0: Pasal nak pergi kerja mana orang tanya SPM ada tak?
1: Ya. Lah ni PMR ke STP tu orang tak tengok lah.
0: Apa SPM. Lepas tu nanti kalau kita nak kerja sendiri tak apa biar bila.
1: Ya.
0: Kan? Tapi penting tak ada kita tak
1: ilmu,
0: tahu.
1: Ilmu tu.
0: Masa depan kita ni kita
1: lagu
0: tak
1: mana,
0: tahu.
1: Ha.
0: Sama ada kita nak kerja sendiri ke.
1: Ya.
0: Ataupun kita nak masuk dalam apa sektor pekerjaan sama ada kerajaan ataupun swasta.
1: Macam-macam bidang. Dia kena ada orang kata apa qualification.
0: Tambahlah ni apa ni apa TVET.
1: Ya.
0: TVET lagi macam-macam lah.
1: Walaupun
0: persaingan.
1: Kemahiran ke apa tetap orang kata apa ilmu tu kena ada.
0: Okey. Dia ni dia tamat pada usia 82 tahun tu dia. Tahun lalu dia kata King menyambung semula pengajiannya untuk menamatkan ijazah dalam bidang sejarah dan beliau menamatkan pengajian di California State University di Los Angeles.
1: Baru dekat, ni Isnin lepas lah.
0: Isnin lepas baru ni.
1: Baru lagi. Lepas 61 tahun berjaya akhirnya.
0: Tu dia.
1: Lama.
0: Lama tuan-tuan.

0: Peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong apa nama EPL, terutamanya Arsenal. Tahniahlah pada Arsenal punya fan.
1: Dahsyat lah noh.
0: Ya, lama. Akhirnya lama 22 tahun. Wah. Yang tunggu tahun ni tahun depa untuk kembali menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL selepas pencabar utama Man City dia seri satu sama saja dengan AFC Bournemouth. Nampak jalan dada tu kembang sikit.
1: Mengepak lah.
0: Mengepak sikit. Sembang pun lain macam. Team mana? Team mana? Arsenal. Oh, Arsenal geng kita. Team mana? Team mana? Chelsea. Chelsea mana ada dalam carta. Duduk senarai nombor berapa pun orang tak sebut dah.
1: Hilang
0: orang,
1: terus.
0: Orang kata top 5 lah. Orang kata tak top 20 orang tak kata.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Moto RTM adalah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.
0: RTM 80.